ثم لم يستطع المخرج منها. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu. Gak mampu dia. Kenapa gak mampu? Hawa nafsu. Kenapa gak mampu keluar? Gengsi. Kenapa gak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau gak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama. Permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'azumat wa dharat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat mas dari imam besar yang punya pengalaman, mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang karena ada prinsip al-wala wal bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa, wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kira-kira Allah alam mana anda tahu.
Ya ini ada penjelasan awal nggak ikut-ikutan? Enggak gitu. Tas'al wa tanzur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, lu kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Walakat bulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok. Jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa cember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidzah. Kamu tidak berkompeten.
dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidzah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanyakan, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhan ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama? Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut? Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang di paksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidzah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidzah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidzah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidzah berbicara, tidak membenarkan, memerintahkan untuk bersatu. Asatidzah tidak mau bersatu. Asatidzah menentang wasiat ulama karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidzah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan, muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke
Asatidah melalui utusannya. Subhanallah. Nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal. Yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari. Yang asli dari saudia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas terbuka dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Astagfirullah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Nah, karenanya Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya jadi tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zaman itu. Fa'in asabta fi asaran anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatanskupa binar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah,
tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencapakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala takhtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihim al-asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafi itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna al-Ustaz Abu Abdillah Syukri. Di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya untuk kamu datang, kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent, dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum, mizan dan neraca amwala wal baro ala asatidzah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Najib Azhar Jember, daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan, nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Man yahdihillahu fala mudilla lahu
0: rabbil alamin.
1: Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi, Haqiqatu Al-Manhaj As-Salafi. Naam. Wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha.

tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wasamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi,
yang betul

bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi tsimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat. Di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail 'ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haqq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi, barakallahu fikum, itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamus sunnah Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamus sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dharika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa tabaa'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar
wajadtum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-Imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi kata Al-Imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlus sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wanamtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa la tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Pun, kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari
pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadtaka annahu ja'a min qalbin wahid. Engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajara ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Quran, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan, duhai kiranya, Al-Quran itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wassalam bahwasannya Al-Quran itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri. Akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya. Itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Quran dan melarang untuk berpaling dari Al-Quran, dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafadz-lafadznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar,
bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wa la idrab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan wala ta'arud dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Qur'an ini muncul. Al-Qur'an ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah. Hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Qur'an ini hak. Al-Quran ini benar berasal dari zat al-haq. Zat yang benar. Yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan walau kana min indi ghairillah. Andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan. Andaikan Al-Quran dan Sunnah itu mufta'ilan dibuat-buat, mukhtalikan direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim. Sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran bukan datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya. Dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus. Jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun minil ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf. Selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka, kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq. Kecocokan. Keselarasan. Dan akan melahirkan yang namanya ikhtilaf. Melahirkan yang namanya persatuan itu otomatis. Karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anil rasikhina fil ilm. Haythu qalu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan, fihi ayatun muhkamatun wahunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah.
Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Nah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihadza raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala ar-rasikhina wa dhamma az-za'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-za'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu Al-Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Taib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zair, penyakit, penyimpangan, ra'aitau mutafarriqin. Kau akan mendapat mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad Ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum.
Ra'aita mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih. Syi'an, berkelompok-kelompok. Wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu', ya, cekcok. Tabaghud, saling benci. Wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu, karena itu adalah pelajaran atau diantara buah dari Al-Quran dan Sunnah, buah dari Al-Manhajus Salafi, dan Salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara Al-Mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqamah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Di fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-iktilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya, duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu.
tidak berada di atas keyakinan yang satu, bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir, sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadhal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an
wa qulubum syatta. Haula qaumun la yaqilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqil, soru qaumul la yaqil, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah simati ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq. Diingatkan oleh beliau, di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah. Maka ayyuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Inam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bi mathabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidhah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bimatha batihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa?
saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, "Wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza?" Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tiqad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah
bimbingan agama mereka wa kanu syi'an. Dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur, tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidah jumhur, Al-anana as'alukum. Naam. Al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Naam. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan.
Kemudian al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Nah, dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula

Barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadud dina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka. Wal ara. Nah. Dan ro'yu-ro'yu mereka. Jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu. Bukan Al-Quran dan sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arasahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata al-imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal-iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Ya, namanya kebid'ahan itu, na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ra'yu. Al-bid'ah, sumbernya adalah ra'yu. Para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al jamaah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan
menghindar dari kami.

0: menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya, salah apa? Memahami terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi, ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Nah, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh. Mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus-menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian Bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah. Sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau, rahimahullah, waqa'at baina umul adawat wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Khwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wa-ta'akhi. Kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allamah Rabi' ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini Insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura. Di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram. Sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10. Serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari. 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda Kota Palembang dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, dari mana kita mengenalnya, apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, jadi dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibni ummi Ad. Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril.
2: Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril. Dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah. Sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril. Sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi. Sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya. Karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat. Wala ta'jal bil Qur'an. Min qabli an yuqda. Ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari. Oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu. Ta'liman. Mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu. Mengajarkan. Yu'allimu ta'lim. Seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al hikmah itu artinya as sunnah, yakni kesimpulannya mengajarkan Alkitab dan as sunnah. Apa itu as sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata, dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Gak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah, dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan, dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qurannya Rasulullah. Karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, "Wa ma kana li mu'min wala mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka bima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini wahai saudara muslim, Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam 19.21. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala darrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya darrat itu? Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su', dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib, Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi enggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
3: Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, hakikatu al-manhaj as-salafi

rahimahumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullah wa ma syaa fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan walihadal istimdadi atharuhu al-azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa min al-khairil 'amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung. Tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlus sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlus sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wa sa'uriju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan.

kebaikan, kebaikan ukhrawi ya, maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat. Di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail 'ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haqq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wasabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Ghafiri hafizahullahu ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafiz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Qawwamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah, Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dhalika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya.
Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa taba'udi ma bainahum fi diyar, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin, wa namtin wahidin, yajruna fihi ala tariqatin, la yahiduna anha, wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata al-Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wasukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wala yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama, berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid, pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, walaupun sedikit
perbedaan tersebut enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Balau jama'ta jami'a ma jara 'ala alsinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu 'an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajara 'ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal 'alal haqqi dalilun abyanu min hadza. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Quran, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Quran. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Quran itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wala dirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu la ikhtilafa fihi wala idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Qur'an ini muncul, Al-Qur'an ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Qur'an ini hak, Al-Qur'an ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Qur'an, ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min 'indi ghairillah, kemudian Allah jalla wa ala menyatakan walau kana min 'indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai kata Al-Imam Ibnu Katsir wa hadza salimun minal ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Qur'an was sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah, karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anir rasikhina fil ilm, haythu qalu
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat, hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah, ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Nah, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan, tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumaninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu'l Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut Ahlus Sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba.
Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitau mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitau mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'dhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena memang ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dia bangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlussunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal saleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidz jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. kajian ini dengan tema yang telah disebutkan. Yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke fondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidz jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidz jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidz bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assuf, dan yang ketiga nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidz dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah, tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara Al-Hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya. Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Qur'an was sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu. Tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi Al-Hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang Hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan Ahlul Bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida' sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisihi salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam, hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisat min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap
1: perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi, yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidz, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asl min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bidah. Jadi dalam poin ini saja, Al-Asatidzah telah menyelisihi salah satu pokok akidah Ahlussunnah. Bukan permasalahan cabang. Al-Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah. Keluar dari ahlus. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahlus sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh Asadillah adalah mengajak pengikutnya

berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua. Mengajak kepada al-wala wal-bara. Menanamkan prinsip al-wala wal-bara. Wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwan, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidzah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan. Jazakumullah khairan. Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan asab, menilai secara langsung kondisi asatidzah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidzah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi.

Hamzah tidak telah ada kontak dengan Syekh Arab dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, Hamzah tidak mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arab. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "Illam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidzah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musafifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidzah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidzah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidzah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assuf mithlu tariqatil ikhwanil muslim." Manhaj, metode asatidzah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidzah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adarru ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidzah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidzah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah.
Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asadidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Ali. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asadidah ini sama persis seperti tariqah kelompok Al-Ikhwanul Muslim. Al-Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arabat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asadidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asadidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asadidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asadidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Al-Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna Al-Hizbiyah ini tadi. Al-Hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, Al-Hizbiyah hiya Al-Wala'u Wal-Bara'u ala qawlin au ala shakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqawl. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba'. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-asatidah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk asatidah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini asatidah tidak menghormatinya.
apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama, data-data yang dia kirim itu. Dan hasil yang aku baca dengan seksama itu, anak Allah, lai amal kula asyikah wa ta'ala. Bahwa perkara ini, tidak mengharuskan ini boleh menjadi dasar perpisahan yang berpecah. Enggak boleh. Di dasar perpecahan. Tapi sampai ini, asal dia tetap mengajar pada perpecahan dan perpisahan serta perpisahan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum dikatakan para perkara cuma benar-benar. Nanti jadi pada posisi nilai, perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi, kemudian Leo menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam bahasa daerah dan pola penulisannya itu terdapat upaya atirot, mengulang pengulangan yang menunjukkan dengan upaya at-tahkhir dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membuatnya seram. Asalnya sudah menempuh hal ini dalam surat dan kepulama pun masih menggunakan pola tahkhir membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Bahkan hukum Asyikullah Al-Bukhari belum punya data ini tentang pola ketiga win yang dilakukan saja secara realita di Indonesia. Bagaimana pembongkotan, pemutusan hubungan, pemecahan, pengusiran, pengusahaan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian, akibat dari sisi keluar-luar bahwa hidup yang diterapkan oleh Al-Azhar. Asyik atau Tuhan belum bergaris semua itu. Bagaimana ada saudara kita, tetapi di luar karya ibu, di bawah ikut, di tusan hubungan dengannya, karena sekadar mengeser pengumuman bahwa Al-Azhar Muzan. Bagaimana kayak pola dua atau hidup. Sekedar ikut bersama membagikan iklan pengumuman gaul Al-Imam Al-Ghazali yang dilakukan atau dipanjai oleh Mahdi Hajar dan pelajarnya Masyid Hamsi. Bagaimana terjadi penyikapan, pencatatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan? Kebencian kepada salah satu ketua sendiri yang ikut mengeser audio Syekh atau pembuka di Pak Ulama. Ini adalah pola penerapan dua wabah hizbi, bukan asumsi hizbi. Bagaimana orang kelas hizbi kemudian diantar atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai karena dia menghadiri Allah Imam Al-Sidi. Subhanallah. Astagfirullah, Bukhari belum mendengar strategi bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin yang jajah di dalam dan sebaliknya seorang suami mengatakan istrinya itu dicerai karena

sisi nilai masih tidak mau menerima keadaan seperti itu. Bagaimana setiap ada nikah terhadap mati yang tidak ada sejarah terbesar selama tahun ini. Persis kesiapan mikro bahasa Tuhan muslim. Bicara tak kelompok yang tidak keluar muslim. Karena saya tidak bisa tidak. Sekali itu segera bertaubat kepada Allah. Dibuat segera menyayangi segala ini. Kemudian ayat kedua. Ada sebuah nasihat. Dimana dalam saat ini beliau mengingatkan seluruh sahabat seluruh yang membaca dari beliau untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah iman, walaupun dasarnya pada awalnya kecil. Karena tadi beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salat lima hadis sunnah yang juga abad keempat hijriah. Dari Imam Al-Bukhari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 329 hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, ulangi pertengahan abad ketiga hingga awal abad keempat hijriah. Wafat pada tahun 329 hijriah. Itu Imam Al-Bukhari dan beliau Al-Hasan bin Ali Al-Hasan bin Ali Al-Bukhari. Beliau mengatakan nasihat Al-Bukhari mungkin kuli porsyen Al-Bukhari dalam khaliman penuhkan kitab hadis Nabi atau sifat Nabi. Qala Allah wa'adzar siral bidat, waspadalah anda kepada perkara-perkara yang kecil bukan perkara yang besar. Kami mengharap lebih banyak ada dari kita, karena berbagai perkara baru abis yang tinggi yang muncul dan yang dilakukan, dia nanti juga akan mungkin juga besar. Bagaimana jika pun tidak dihadiri di hari umum dan demikian seluruh bidang besar yang dimunculkan dalam umat atau internasional kembali, karena ubah ubah atau orang dahulu pada awalnya bidang besar itu awal ini sederhana. Rian Yusbi Mahapok sampai ke kecilnya atau sederhananya dia menyerupai menyerupai sebuah lebaran sebab dan anak Nabi maka tertimulah orang-orang yang juga masuk dalam bidang ini bidang sederhana penyimpanan penelitian yang sederhana kenapa masuk ke dalamnya, kenapa itu melakukan, kenapa itu menunggunya karena Yusbi Mahapok menyerupai seolah-olah sebagai buah sederhana. Thumma lam yastati al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah enggak mampu keluar dari bidang yang sederhana sebenarnya?

karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa qarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta, nih perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana anda tahu. Ya ini ada penjelasan awal namanya ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur, kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif,
total. Ya. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini, untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala takjalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa. Bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidzah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidzah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallahu khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya,
kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul izbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama? Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut? Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyair yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab, barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan, muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari, tidak ditampakkan baik fisiknya
atau transkripnya, atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan, baik dalam bentuk muhadharah, daras, bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, ana secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya jadi tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zaman mulia. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an fatasquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan, adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lu para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wala taqtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih

terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillah ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh Ustaz Syukri dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari. Atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua, subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najul Atab Jember. Daurah masyayikh ahdis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha, li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Nah, dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi. Dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahallahu ta'ala. Dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Quran itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian beliau al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun.

orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal, sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta anna al-mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadha al-laqabi yukaffiru al-baghdadiyuna minhum al-basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tasabuhum jami'an wa kulubum syatta. Ha'ula qawmun la ya'kilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid. Tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Kulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati. Perpecahan berikutnya, perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun. Soru qaumul la ya'qilun. La ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, awama sami'ta hadha? Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah simati ahlil bid'ah wal-furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama penggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah,
para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan

0: kafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu, Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka, orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat akwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarrikin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuh salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata al-imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawarij war-rawafid fi ma bainahum wa sa'ir al-mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bima thabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama Khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tikad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur. Ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian. Kembalilah kalian kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang hak. Mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh. Mengikuti para warathul anbiya. Mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum. Para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an, lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am. Ayat ke-159. Innal ladhina farraku dinahum. Sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum. Memecah belah agama mereka. Memecah belah persatuan mereka. Memecah belah bimbingan agama mereka. Wa kanu syi'an. Dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad. Dan termasuk pula perintah ini. Lasta. Penafian Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang. Yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum. Kalian bukan bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan. Sunnah Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Anbiya, agama Al-Mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad, bukan bagian dari mereka sedikit. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu. Di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jal di atas ajaran yang satu. Tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah. Al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka, bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, "Al-an ana as'alukum." Naam, "Al-akh Luqman." "Al-akh Luqman hadha?" Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. "Hal huwa salafi aw mau salafi?" Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana sababu fittifaki ahlil hadithi annahum akhadu dina minal kitabi was sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadith, para ulama ahlul hadith dan para pengikut mereka. Ahlul hadith, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah Jalla wa'ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tikad, annahum akhadhu dina minal kitabi was sunnah. Bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah, fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf, sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi was sunnah, mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-iktilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Akhadud dina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka. Wal ara. Nah. Dan ro'yu-ro'yu mereka. Jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu. Bukan Al-Quran dan sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Dia kan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arasahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu. Bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ro'yu. Al-bid'ah sumbernya adalah ro'yu. Para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ro'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun Sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka gak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ro'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah. Selalu beriringan, berjalan, berdampingan. Dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jamaah. Persatuan. Wahai kaum muslimin ayuhas salafiyun. Para pengikut asatidah jumhur. Barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya, salah apa? Memahami terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mawqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mawqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mawqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi, ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, mengajak untuk bersatu, Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh. Mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah. Berjalan sendiri. Tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayu sunnatin anta fiha. Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir. Mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, فَمَتَا تَرَكَ النَّاسُ بَعْضَ مَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha. Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' Ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina حق تلقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci, bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura, di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. 2 kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah.
2: bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu. Tidak berharap tetapi dia tidak mengetahui perkara itu. Tidak mengikutan, tidak memahami dengan benar. Sehingga persaksian dalam asal kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia perhatikan. Kalimat persaksian dia tidak sah. Kalau tidak mengerti apa, dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentang dengan persaksian yang terbaik. Kita saksi bahwa Nabi Muhammad adalah Muhammad Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi berada bahwa Nabi Muhammad itu ada Rasul Musa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mencoba mengenal beritahu tentang Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Dari mana kita mengenalnya? Apa sumber dan literatur terbaik dan mengenalkan sosok kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang muslim? Tidak lain, literatur terbaik adalah kita Allah Al-Qur'an. Yang kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus Rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah secara mengenal kepada kita. Siapa yang sosok yang nama Muhammad yang diutus kepada manusia? Siapa ini? Apa tujuan? Nah, ditanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Man Allah alini ibadat bihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukmin. Yang diberikan Allah mengirim seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari manusia, bukan dari kaum malaikat. Dan itu manusia tidak mudah untuk berdialog, bertanya, mimpi, melihat, berbahas dengan manusia. Lakukan Allah ala al-mu'minin ibad bihi rasulan min anfusih. Berarti yang pertama, apa yang kita baca ayat dalam surat Al-Imran, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia yang besar. Kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah ya alim ayati wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah tentang urusannya? Jadi kedua hal ini. Ayat. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum ini ayat-ayat Allah.

membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada kita. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacakan itu sudah dilakukan dari orang oleh siapa? Rasulullah. Cara baca Al-Quran itu. Sudah diajar oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Maka di situ tempat keluar yang huruf huruf dari huruf ini. Dari atas nilai ini, dari huruf. Alif, ba, ya, ka, ji, ha, kho, zel, ro, si. Diajar oleh Nabi. Bagaimana mengucapkan huruf itu? Begitu juga yang pendeknya yang dibaca. Contoh lagi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pasal yang belajar kepada Nabi melihat perubahan yang terlalu bagaimana cara Nabi membaca. Dan sebab itu Nabi mengatakan bahwa raja ayat ka'al Tuhan abun kori yang kata usil dan ya ra'ra ada ini dari Abdullah bin Suri. Barang siapa yang ingin membaca Tuhan dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada makanya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud telah mengintilah tuh cara membaca itu adalah direkom oleh Nabi. Maka belajar punya sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud juga sahabat Abdullah bin Mas'ud juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga membaca Al-Quran itu disini adalah tiba mengikuti benar-benar, bukan sekitarnya kita, bukan seenak kita. Tidak dibimbing, diatur. Sehingga kemudian ulama diletakkanlah ilmu-ilmu kiroah. Diletak di seluruh pimpinan-pimpinan belajar untuk salah satu yang kita duduk salah satunya. Sehingga ini satu makanya. Bahwa baca Al-Quran adalah tiba Rasul dengan cara mengikuti penelatan ini. Cara membaca yang diadakan oleh siapa? Nah, dibaca oleh Nabi ayat demi ayat dari Hidup ayat di Mekah atau di Madinah seluruh di Mekah atau seluruh di Hidup ketika di masjid atau ketika di luar ketika di rumah turun waktu diwujudkan kepada Nabi dibaca dan Nabi pun membaca langsung di ayat oleh Jibril. Nabi itu belajar dia akan oleh Jibril dan setiap bulan Ramadan di puasa di bulan di bulan. Nah, sampai ketika suatu saat di penanya melihat dia tempat, beliau meniru apa yang dicara oleh Jibril. Sebelum Jibril pernah membaca Jibril, karena senangnya Jibril. Tapi Nabi ikut gerak misalnya, karena Jibril dan senangnya. Dari itu ayat, walaupun ayat yang lupa. Mengapa ya Yubwa? Bila jauh. Jangan kamu terburu-buru, ahli Nabi. Untuk membaca buat sebelum pernah. Karena senangnya. Dalam ayat Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, jangan kau bergerak lisan buah Muhammad. Nah pun diajar. Oleh siapa? Ibrahim alaihi salam. Ini tugas pertama. Ya Bapak, ya sebuah alaihi ayat. Membaca ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Dari demi ayat dan ayat sampai surah 2, rupiah rauh bekap 30 juz. Selesai. Disebabkan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Ya sebuah alaihi ayat. Membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dengan ayat yang sama dari surah Al-Qur'an ini.

negeri. Dan Rasul yang diutus kepada kaum ini adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak mereka dari segala kopi. Budi-budi yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi bersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Dan dia, Rasul utusan ini, mengajarkan kepada kaum ini dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada cerita di sini yang diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimu, dan dia Muhammad yu'allim, yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau ada pertama, membaca. Kalau ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, berita ta'liman, mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada umat, di ta'lim. Dari sekarang ala yu'allimu, mengajarkan. Ini bukan kerja, bukan kerja manusia. Menyampaikan Al-Quran secara reaksi-reaksinya. Islah satu, ketiga ini mengajarkan. Apa diajarkan kepada kaum ini? Al-Hijabah, Al-Quran. Wal-Hikmah, kata para ulama, ada akar tafsir, Al-Hikmah itu artinya As-Sunnah. Jadi kesulitan mengajarkan Al-Hikmah dan As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? Kalau kita ini, Sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan. Mendapatkan tahap lakunya dari seorang yang meningkat yang ditaruh dalam definisi ahli. Kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah SAW. Ada yang bersifat wajib, contohnya, kita tahu dan dengar membaca Al-Quran bahwa Allah memberitakan sholat di bawah itu. Atau memberitakan sholat wa'ala ibu salara, dan hanya komentar tolak. Dan berkaitan lainnya, yang isinya lari untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi, kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran? Bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram. Di surat apa adanya? Nggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Gak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2.

Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Enggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan enggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah dan yang lainnya di Ka'bah. Enggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Kalau Muzdalifah.

Al-Quran dalam perkara keimanan, dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini, dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, wa ma kana li mu'min wa la mu'minah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia
sebagai

0: saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah. Sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusanmu, aturanmu. Ini wahai saudara muslim, Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? 19.21, 22, berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berpuasa memiliki hal itu sendiri. Wala barat. Dan aku juga tidak berpuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya barat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi, melebihi Rasul. Berbahayanya akidah, berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui, dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah dan pecah gigi gerahamnya. Nabi nggak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud, bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri, bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majelis kita ini dan kita
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, Kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya. Dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidz jumhur dalam garis bahaya hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah hukuman taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidz jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidz jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidz bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidz jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah mendidik Salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik Salafiyin untuk memposisikan asatidah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat Salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para mukallidnya untuk berta'asfuh. Dan yang ketiga, nasihat untuk para mukallid, para pengikut asatidah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahli hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara al-dayyik ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Quran was-Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aqlan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi Sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi', jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya.
0: Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisat min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisihi perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidah, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima, salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi, kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahlus sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, keluar dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan dan doktrin asatidah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada al-wala wal-bara, menanamkan prinsip al-wala wal-bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada
1: Ini enggak, jagungnya enggak supaya enggak megang gini.
0: Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini. Supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asal tidak menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan.
0: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, beliau mengatakan ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini. Beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had. Tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan,

إن لم تكن هذه حزبية فلا أدري ما هي الحزبية. Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama beliau juga mengatakan wahia, yakni fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah al-musaffifah pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Dari sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazairi menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, tariqatu ha'ula alladina yusammuna indakum bil asatidah bil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub mithlu tariqatil ikhwanil muslim. Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi, dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-hajjadiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj al-asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanil muslim. Syekh Abbas al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, ikra'ul kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah, silakan kalian baca
penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna Al-Hizbiyah ini tadi. Al-Hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arabat, Al-Hizbiyah hiya Al-Wala'u wal-Bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhabin fayamtaqinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal-bara. Wa yaqtahinun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Setelah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya, audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Taala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun
tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau

Astagfirullah kita sudah menempuh pola ini. Dalam surat datang kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafsir dan tahwil yang dilakukan asatidz secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asadiyah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekadar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-Imam al-Muzani. Ya subhanallah. Al-Syekh Abdullah Al-Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidz dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidz. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin,

Kemudian ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dukil dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya, bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sigar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil, yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihul haqq. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqq, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqq, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar, melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur.
hawa nafsu. Kenapa sudah kau nggak mampu keluar dari bidah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa tarad dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang karena ada prinsip al-wala wal bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat khawarij, syubhat-syubhat mu'tazilah, syubhat-syubhat al-jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta, nih perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan keyakinan Allah alam mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk,
ikut mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini, untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa. Bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah. Ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa. Tapi ini urusan asatidzah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidzah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini.
masih ditanya. Wa anta jazakallahu khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama? Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut? Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyair yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan
wasiat Syekh Abdullah Bukhari yang asli dari Saudia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini pun. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas terbuka dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada. Nah, ada satu pun. Astagfirullah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan illa takun hadhihi hizbiyyah, fala adri ma hiya hizbiyyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya jadi tidak tergolong hizbiyyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan au ahadun minal ulama atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zaman itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatansquta finnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan wala taqtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama.
memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu

bersyukur dalam hati neraka. Maka Anda katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya, bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent. Dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapin? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najib Azhar Jember. Daurah masyayikh ahdis sun. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: وبهي نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadhal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati. Perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqil, soru qaumul la yaqil, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya. Sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah. Simati ahlul bid'ah wal-furqah at-tafarruq. Ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq. Diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan. Saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukafiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim. Wa ashabu Abi Hashim yukafiruna abahu Aba Ali. Demikian pula. Sama-sama. Punggawa atau sama-sama. Pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya. Tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah. Maka ayyuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Inam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bi mathabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidhah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah. Kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bimasa batihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza? Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir. Inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah, karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu, sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka, satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah, saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-an ana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya

Sebagaimana pula, amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahdzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaq ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa as-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din min al-ma'qulat wal-ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'qulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal-ara. Nah, dan ro'yu-ro'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia. Akal-akal asatidahnya. Akal-akal ustadznya. Akal-akal syekhnya. Ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata al-imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq. Perselisihan.

0: ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftirak, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan, itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ro'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah. Selalu beriringan, berjalan, berdampingan. Dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami. Menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah. Tidak di atas ilmu. Tidak di atas sunnah. Ya. Maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah. Enggak. Mauqifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya. Salah apa. Memahami. Terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu. Ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya, Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya mengajak untuk bersatu, Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Jundi, ya, Ustaz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau mengajak berulang-ulang kali, ya, Ustaz Abu Muhammad Musa, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah, nah, justru mereka apa? Abau, berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha, sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur, siapa yang ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allah bih, waqa'at bainahum al-adawatu wal-baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dha ma amarahum Allah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wa-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-alam dari al-alamah Rabi' ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azani Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut, qaddarullahu wa masya'a fa'al,
1: kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahallahu ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini, manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu, berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jama'ah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jama'ah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia, buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib, dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat. Di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad dalail ala sidqi hadzal manhaj as-salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala. Jadi, seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi, barakallahu fikum, itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa taala. Yaqulul Imamul Hafidz Qawwamus Sunnah Abdul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Qawwamus Sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith. Wa tariqahum wa manhajahum. Wa ma asmara dharika fihim. Wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar wajadtahum fi babil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-Imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadis itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlus sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah. Berada di atas satu pola. Wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok. Ya. Tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu. Tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya. Berbeda zamannya. Berbeda tempat tinggalnya. Berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid. Dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wala tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Bal law jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadaka annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu, apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan. Dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an. Tidak merenungi isi, muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah. Mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa, berbenturan satu sama lain, tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu, kata al-imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Quran, dan melarang untuk berpaling dari Al-Quran, dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafadz-lafadznya yang benar-benar sangat mendalam. Di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Quran itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wala idrab, tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid, karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin, Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran, ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka, ada sumbatan di hati mereka, ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Summa qala walau kana min indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan walau kana min indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikin fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasanya Al-Qur'an bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka yakin bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya. Dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira, pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak, ay ittiraban wa tadadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang ittirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh, wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun min al-ikhtilaf, agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah, karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil ilm haitsu qalu, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata amanna bih, kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat, hunna ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Al-ayah, ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah. Sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw. Walladzina fi kulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Fahawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada perayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaighin. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaighin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala, kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, Abu al-Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah Jalla wa'ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zair, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri.
0: kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aita mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih. Syi'an berkelompok-kelompok, wa ahzaban dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tangqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau diantara buah dari Al-Quran dan Sunnah, buah dari Al-Manhajus Salafi, dan Salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara Al-Mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura, di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda Kota Palembang dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu, 2
kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya, dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi itu

maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu, tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara, tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah. Dari mana kita mengenalnya. Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallah 'ala al-mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang

utusannya yatlu alaihim ayat. Dia rasul tersebut membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada dia. Membacakan berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini, dari atas, dari langit-langit, dari ujung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, "Man arada an yaqra'al Qur'an habban tariyan kama unzil, falyaqra qira'ata ibni ummi Ad." Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan cara bacaan yang masih segar, seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah, bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar, diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi,
Sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka li ta'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, alkitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada umat, itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Quran secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini, mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal-Hikmah. Kata para ulama, kata para pakar tafsir, al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya, mengajarkan al-kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya, dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Quran bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu. Atau memerintahkan sholat, wa aqimis sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat.
dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, enggak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Enggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan enggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf sudah berangkat Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf ibadah dan yang lainnya di enggak sah karena nanti mungkin bahwa haji di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 11 atau tanggal 11 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf tempatnya di mana, Bu? Di Mina atau Muzdalifah? Dengar? Kalau jawab mau bisa jawab. Di Arafah bukan di Madinah. Dari mana kau nyari orang? Kau kan wukufnya di Ka'bah atau Allah. Wukufnya di Ka'bah tempat yang suci. Arafah itu sumber dari area yang suci. Dari Tani. Itu semua dari area yang suci. Kalau misalnya itu, kenapa tak wukuf di Ka'bah kaya? Jadi, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hal sunnahnya melimpahnya bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9 bukan 10 lidah bukan 8 juta berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran baik dalam urusan ibadah atau cara mengalahkan Al-Quran dan petang ke mana dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam berkah ibadah keinginan diajarkan oleh Nabi SAW. Ini tugasnya Nabi. Kita kenal sosok yang kita selalu mengatakan bahwa Anna Muhammad

Allah. Kadang kita bahwa takwa adalah usaha dan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin beribadah berideologi dengan cara hakikat atau ideologi yang jangan diajarkan oleh bagi Rasulullah yang kudus. Dari cara-cara lain, dari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Dan kita mencontoh, mengikuti, teladani bimbingan seorang putusan yang diputus oleh pencipta alam semesta. Allah SWT. Itu adalah Adham SAW. Dan tidak ada yang kita tahu bahwa pasti yang ingin membaca Al-Quran, hanya dia meneladani mengikuti cara baca Al-Quran Rasulullah. Karena Nabi sudah membacanya dan cara bacanya. Bagi siapa yang ingin memahami Al-Quran, mengerti agama, belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah Tuhan kepada Allah mengajarkan memberikan taklim kepada kaum mukmin, dan itu telah diunaikan. Tuhan dan Nabi telah diunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai jauh. Dan saya mencoba mengenal jauh bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang Nabi tentang Rasul kata Allah berfirman, kau makan yang memilih buat kamu punya cinta kau kau Rasulullah ayat dalam mulia tidak pantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara suatu hukum untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah kan? Tidak pantasnya Rasulullah dan Musa memimpinnya telah mengarahkan telah berharap masih ada yang mengatakan ya ini sesuai dengan kejadian nah. Lebih mengarahkan ini dan marah perbuatan ini ya tapi ini budaya Pak yang semoga Allah memberikan kita dan semua hadir ini itu sebenarnya sebagai umat kita tidak ada pantasnya dan wajah dimukmin wajah minat. Tidak tentang bagi seorang dan ketika Allah dan Rasul yang putus suatu perkara, ada pun dalam umur kita untuk dihati. Tapi ada saya bagi mereka di hati dia aturan hidup lainnya. Aturan hidup lainnya. Tidak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah menunjukkan perkara ini penting serius, dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan.

0: terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga, seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Hah? 19.21.22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala darrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya darrat itu? Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walaupun tu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah. Dan pecah gigi gerahamnya. Nabi tidak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. Tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang. Membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majelis kita ini. Dan kita...
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu Manhaj Asatidzah Jumhur dalam Garis Bahaya Hizbiyah. Kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta, yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidzah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assub. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidzah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahli hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal aw al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau mazhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu mazhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena mazhab, bukan karena Al-Qur'an was sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu, barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya, yang tidak, maka dia adalah musuh saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, kedaerahan tertentu, tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf,
0: Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting itulah prinsip al-wala wal bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la bud an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi', jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir, ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bid'ah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Sekarang kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'u fi mas'alatil juz'iyyah laysa min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang. Ya'qidu ulwiyatul wala, ya'qidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha. Tetapi dia, orang tadi, mengikat prinsip al-wala dan al-bara di atas permasalahan cabang tadi. Mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisih akidah atau menyelisih syariat, menyelisih dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu aqada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal-bara'i alaihi. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala' dan al-bara' dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk

untuk asatidah. Bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima, salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahli sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul keluar dari ahli sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan, dan doktrin asatidah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada al-wala wal-bara', menanamkan prinsip al-wala wal-bara', wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidah jumhur. Asy-Syaikh Arafat, Asy-Syaikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak, supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita.
dan agar Asa tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan

0: penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan.
0: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara seksama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mitru fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffiqah, pengikut Muhammad bin Hadi. Persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsan Al-Jazair menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu ha'ula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub مثل طريقة الإخوان المسلمين." Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslim. Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, "Iqra'ul kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah." Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum biqaul Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara. Semangat, loyalitas, dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip. Fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal bara. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya. Apalagi mau mengamalkannya dan menerapkan. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecahan. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data Asatidzah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan. Yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil. Upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidzah sudah menempuh pola ini. Dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim, yang katanya hampir 200 halaman itu, dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafhim dan takwil yang dilakukan asatidzah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asatidzah. Al-Syeikh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekadar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-Imam al-Muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidzah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada al-asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. K- Kemudian ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dukil dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya, bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sigar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil, yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihu al-haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqqa, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala biha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisian yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati al-makhraj minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar, melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini hawa nafsu. Kenapa sudah kau nggak mampu keluar dari bidah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'abumat wa dharat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, "Fanzur rahimakallah." Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Fala ta'jalanna." Jangan kalian tergesa-gesa. "Wala tadkhulanna fi syai'in minhu." Jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk, ikut dalam perkara tersebut. Hatta. Nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur. Sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan orang enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya, atau pasif total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya?
2: Kepada ulama.
0: Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini, untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidzah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidzah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. masih ditanya. Kalau anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhan ikhwan, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama? Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut? Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau masyayikh yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidzah? Adakah masyayikh dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidzah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidzah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidzah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidzah tidak mau bersatu. Asatidzah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidzah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasiat ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus. Dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember. Tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul asatidzah pada 7 Syawal. yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari saufia atau audio Syekh Abdullah Bukhari tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas terbuka dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Nah, karenanya Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhi tisbiyah fala adri ma hiya tisbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zamanmu itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatasquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh bersyukur dalam api neraka. Maka anak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'ul 'adzaab wa taqatta'at bihimul asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Lillahi Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna al-Ustaz Abu Abdillah Syukri. Di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya untuk kamu datang, kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent, dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum, mizan dan neraca amwala wal baro ala asatidzah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Najib Azhar Jember, daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan, nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
1: wasallam wa ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Nah, dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Qur'an, berdiri di atas hadis-hadis Rasul shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawa

pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian beliau al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh, namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'kilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadzal laqab yukaffiru al-baghdadiyyuna minhum al-basriyyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau laqab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah.

dan yang dicari oleh mereka akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya ahlus sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qil, soru qaumul la ya'qil, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah simati ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukafiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukafiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuh salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan,
وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidah. Mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bimatha batihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir. Inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahallahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini. Tidak mengikuti derap dan langkah mereka. Mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alaw ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian
berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-an ana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Naam. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang,
yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana sababu fittifaki ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tikad, annahum akhadhuddina minal kitabi wassunnah, bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhaduddina minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri.

0: disebut sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma ayahnya dikenal dengan Husail bin Jabir atau dengan julukan Al-Yaman. Ya. Radiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau meninggal pada tahun 36 Hijriah fil Madinah, di Madinah. Nah. Beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, apabila bangun dari tidur malam, yasusufahu bisiwak, beliau menggosok giginya dengan siwak. Qala al-muallif ma'nahu yaghsilu wa yudallik, makna yasusu ya, nah itu adalah mencuci dan menekannya ya, menggosok ya, menekan itu maksudnya menggosok. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan as-siwak, audun araq, yaitu batang dari pohon siwak. Yasusu fahu, menggosok mulutnya, giginya, bisiwak, dengan siwak. Jadi makna yasusu yarsilu wa yudallik, mencuci dan menggosoknya. Yuqal, dikatakan juga sasuhu yasusuhu wa masuhu yamsu idza ghasalahu, yaitu dengan menekan-nekannya, menggosok sambil ditekan-tekan. Nah, jadi ketika beliau mencuci mulutnya atau menggosoknya dengan ditekan-tekan. Nah, bahasa kita yaitu menggosok ya, ke arah menyamping. Ya susu fahu bisiwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka kita ketahui ya, fi'lur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun dari tidur malamnya ya, beliau menggosok giginya. Nah,
1: kenapa? Karena itu
0: al-makna ijmali, makna secara global hadis ini, min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam linnadhafati wa karahati liraihatil kariha, termasuk dari perkara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an-nadhafah, kebersihan. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan. Wa karahatuhu li raihatil kariha, dan beliau tidak suka dengan bau-bau yang kurang enak. Ya. Nah, makanya apa? Kana idza qama min naumil lail at-tawil, dahulu beliau apabila bangun dari tidur malam yang panjang. Nah, alladhi huwa madhannatu taghyiru raihatil fam, di mana tidur yang panjang di malam hari itu ya, nah bisa merubah nah bau mulut ya. Nah, sangat apa? Sangat merubah bau mulut seseorang. Karena apa? Naumul at-tawil. Jadi tidur yang panjang di malam hari. Nah, Rasulullah sangat tidak suka dengan bau-bau yang kurang enak. Nah, kemudian dallaka asnanuhu sallallahu alaihi wasallam bisiwak liyaqta' ar-raiha wa liyanshad ba'da mughalabatin nawmi 'ala al-qiyam li'anna min khasa'isi siwak aidan at-tanbih wa tanshid. Kemudian beliau langsung menggosok ya giginya dengan menggunakan siwak, batang siwak. Liyaqta'ar raihah, untuk menghilangkan bau yang tidak enak tadi. Nah, waliyansyad atau waliyansyid ba'da mughalabati naumi 'alal qiyam, agar semangat kembali setelah apa? Seorang bangun dari tidur. Nah, jadi semangat kembali. Li'anna min khasa'isi siwak aidan at-tanbih wa tanshid, karena ya merupakan kekhususan atau ciri siwak. Manfaat dari seorang itu bersiwak menggosok gigi juga at-tanbih, yaitu menguatkan ingatan, wa tanshid, dan memberikan semangat ya. Nah itu, jadi beda orang bangun tidur dia langsung beraktivitas. Nah, tidak menggosok giginya dulu. Maka akan terjadi perbedaan keadaan. Ya. Mungkin dia masih kurang segar, kurang terasa semangat. Ya. Nah, ingatannya ya taghayyur. Nah. Ya. Berubah, berubah. Beda ketika seorang bersiwak, kemudian dia berwudu, atau berwudu dulu kemudian dia bersiwak. Nah, ini akan mendatangkan apa? At-tanbihi wa tanshid, akan menguatkan ingatan seseorang dan membuat semangat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan tentunya ketika kita mendapati kondisi apa audul arab, batang siwak itu sulit di negeri kita, bisa menggantinya dengan nam al ma'jun ya, yaitu pasta gigi. Nah, al ma'junul asnan, dengan tentunya dengan fursatul asnan, dipakai dengan apa namanya sikatnya sekalian ya, sikat giginya. Nah, alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah ya, di negeri-negeri sebagian negeri muslimin di Timur Tengah, pohon siwak ya, audun arab, pohon siwak ini masih banyak. Nah, bahkan ada perusahaan pabrik ya di Riyadh kalau enggak salah yang mengeluarkan itu batang-batang siwak itu, yang biasanya sampai ke negeri kita dibawa oleh para jemaah haji. Nah, tapi dia disegel ya, yang keluar pabrik ini disegel. Kalau yang di pasaran-pasaran itu yang diikat ya, batang-batangnya itu diikat, tapi sudah kering dia. Tapi yang bagus yang masih basah, nah, dia di vakum, dipres. Nah, barakallahu fikum. Terkadang apa ada di tambahkan kandungan ya zat apa yang bisa membuat harum, aromanya segar. Nah, barakallahu fikum. Jadi al-muhim kita ketahui ketika tidak ada ya batang siwak maka bisa diganti dengan selainnya. Jadi menggosok gigi itu tidak harus dengan batang siwak ya, dengan pasta gigi, dengan sikatnya. Nah, tidak ada maka cukup dengan jari jemari kita ya. Bil asab ya, dengan jari jemari kita dengan dikasih air begitu. Atau dengan bimindil, dengan sapu tangan. Pakai sapu tangan. Al-muhim semuanya bisa sebagai pengganti. Nah, sehingga apa? Sehingga kita sangat mudah untuk apa? Untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa bersiwak. Inda kulli salatin, setiap kali hendak sholat. Nah, setiap kali hendak sholat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari pembahasan yang sebelumnya ya, seseorang yang mendatangi masjid hendaknya dia menjaga bau mulutnya ya, karena malaikat tata'adza biraihatil kariha, terganggu dengan bau mulut yang tidak enak, tidak sedap ya, karena habis makan basol ya. Nah, dimakan bawang, bawang merah, bawang putih, kemudian jenis makanan yang kuat aromanya seperti petai atau jengkol. Nah, maka seorang harus berhati-hati agar dia tidak mendatangi masjid kecuali dia sudah membersihkan mulutnya atau telah menggosok giginya. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah ta'kid masyru'iyati siwak ba'da naumil lail, penekanan yaitu disyariatkannya bersiwak setelah bangun tidur malam. Jadi ada ta'kid yang disyariatkan tentang bersiwak, menggosok gigi ba'da naumil lail. Bagaimana ketika bangun tidur siang? Nah, ini tingkatannya beda dengan ba'da naumil lail. Karena apa? Karena naumul lail tawil, panjang. Waktunya itu panjang durasinya. Nah, sehingga apa? Sangat memungkinkan untuk bau mulut itu berubah. Ini. Ilahnya kata Syekh Al-Bassam, "An-nauma muqtada li taghyiri raihatil fam." Karena tidur malam itu ya. Nah, bisa merubah bau mulut. Ya. Nah. Kenapa? Karena ketika seorang tidur itu mulutnya itu enggak bergerak. Ya. Nah, tulus sukut yaitu panjangnya dia diam, lamanya dia tidak bicara, itu akan mempercepat bau, mulutnya bau. Barakallahu fiikum. Jadi diam yang lama, ya, jadi mulut yang tidak bergerak, diam yang cukup lama itu mempercepat bau mulut, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wa siwak wa alatun tandifiyah. Sementara siwak adalah alat pembersihnya. Ya. Wa li hadza fa innahu yusannu 'inda kulli taghyir. Inda kulli taghayyurin. Maka disunnahkan untuk bersiwak setiap kali berubah, ya, bau mulut seseorang. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Bas, ya, beliau berfatwa bolehnya seseorang menggunakan zat-zat pembersih mulut yang lainnya, yang modern. Mungkin ada cairan, ya, pembersih mulut yang bisa membersihkan mulut, ya, dan mengeluarkan aroma yang segar, maka yang seperti itu boleh, ya, dibolehkan. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita melihat, ya, syariat Islam sangat menjaga kebersihan. Ya. Nah, bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan untuk seorang benar-benar menjaga bau mulutnya agar, ya, senantiasa bersih, segar, nah, tidak mengeluarkan aroma-aroma bau yang tidak enak. Atsani yang kedua, ta'kid masyru'iyati siwak 'inda kulli taghyiri karih lil fammi akhdan minal ma'na as-sabiq. Itu penekanan disyariatkannya bahwa bersiwak setiap kali bau mulut berubah. Nah, jadi sudah bau mulut sudah tercium aroma yang tidak sedap. Akhdan minal ma'na as-sabiq, yaitu sebagaimana makna yang sebelumnya. Nah, jadi tidak dibatasi hanya ketika bangun tidur malam saja, tetapi ketika seorang habis makan kok bau mulutnya, ya, kurang enak, akan dia, ya, cepat-cepat dia menggosok giginya, membersihkan mulutnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau seorang bangun dari tidur malam, ini jelas, ya, hadis yang kita baca ini. Nah, ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Kemudian Syekh Al-Bassam menyebutkan faedah ta'kid masyru'iyati siwak 'inda kulli taghyiri karih lil fam. Yaitu disyariatkannya menggosok gigi setiap kali, ya, mulut kita mengeluarkan bau yang tidak enak. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatun nadhafah atau masyru'iyatun nadhafati 'ala wajhil 'umum wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal adabis samiyah. Disyariatkannya seorang itu menjaga kebersihan, nah, secara umum. Jadi kalau secara umum, baik kebersihan badan ya, fil badan, kebersihan pakaian, ya, fil libas, pakaiannya juga harus bersih, wal makan, dan tempat tinggalnya. Nah, ya, kalau seorang mau beribadah, mau sholat, ya, fi makani sholat, tempat sholatnya harus bersih. Nah, nah ini adalah ciri dari umat Islam, ciri dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menjaga kebersihan. Nah, bahkan termasuk perkara yang disyariatkan secara umum, ya. Tapi apa? Nah, terkadang kita mengabaikan hal-hal yang mungkin dianggap remeh atau sepele, ya. Misalkan membuang sampah, ya. Nah, padahal ada tempat sampah. Nah, kita kayak berat, padahal yang mau kita buang ini mungkin plastik, ya, potongan plastik kecil. Nah, ini. Padahal ini adalah bagian dari iman, ya. Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan, atau ya, tidak meletakkan hal-hal yang bisa mengganggu jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Nah, itu tanda iman. Ya, tanda iman. Tapi kadang seorang bermudah-mudahan, ya. Nah, inilah Rasulullah menegaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian itu meremehkan perkara kebaikan sekecil apapun. Nah, jangan diremehkan, ya. Kalau seorang itu meremehkan kebaikan-kebaikan yang kecil, kebaikan-kebaikan yang besar itu dia akan luput, ya. Karena kebaikan yang kecil yang ada di hadapannya, di sampingnya, dia mengabaikan. Maka ketika ada kebaikan yang besar, dia akan sulit untuk menggapainya, ya. Nah, makanya penting untuk kita apa? Belajar manhajur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya terkait dengan akidah, ya, suluk. Nah, tatanan kehidupan seorang Muslim itu manhaj. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabatnya? Ya. Diajarkan perkara-perkara yang kecil-kecil. Nah. Sampai ketika pernah ana mendapatkan kisah, ya. Kisah dari seorang al-allama, seorang imam, min a'immati ahli sunnah, min kibaril ulama fi zamanina rahimahullah wara'a, yaitu Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Beliau, ya, ketika melihat potongan kertas atau sesuatu yang kecil, ya, sampah lah, di karpet, beliau ambil. Beliau ambil dan beliau masukkan di kantong jubahnya. Ini kan sesuatu yang remeh kalau kita enggak melihat, ya. Nah, perbuatan mulia yang beliau lakukan, kita akan meremehkan hal-hal yang kecil. Nah, ini sesuatu yang kecil. Masuk masjid misalkan, lihat kok ini ada rambut. Ya, dia ambil rambut, atau mungkin ada potongan kertas kecil, ya, ada mushaf yang sobek, dia ambil, simpen dulu di kantongnya. Nah, ini kan amalan yang ringan, Tapi ini dicontohkan sama Imam Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullah. Coba kalau orang yang menyepelekan kebaikan, kan nanti ada tukang sapunya. Gitu. Nah, kalau dia seperti ini modelnya, bagaimana dia akan kokoh di atas manhaj salaf? Hal-hal yang remeh saja diabaikan. Nah, maka orang ketika ada perkara yang besar dari manhaj an-nubuwah, seorang akan susah untuk menjaga manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait apa? An-nadhafah. Jadi masyru'iyatun nadhafah ala wajhil umum. Disyariatkan menjaga kebersihan itu ya secara umum. Nah, kalau tadi Rasulullah mencontohkan menjaga kebersihan mulutnya dengan bersiwak, berarti anggota tubuh yang lainnya juga ya disyariatkan untuk dijaga kebersihannya. Nah, mulut, mata, telinga, rambut, ya. Nah, barakallahu fikum. Sampai disebutkan dalam hadis apa? Al-fitratu khamsun. Al-fitrah, kesucian, ya. Nah, itu ada lima. Ya. Qasus sarib, mencukur kumis, ya. Wa nam qat'ul athfar, memotong kuku, ya. Wa nadful ibid, mencabut bulu ketiak. Nah, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, dan khitan. Nah, ini termasuk sunnah al-fitrah min sunanir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khamsa, yang lima. Jadi seorang muslim jangan meremehkan ya kukunya panjang-panjang hitam ya. Dia masyaallah menggosok giginya bagus, tapi apa, kukunya enggak dijaga dari kebersihan. Nah ya, jadi semua yang diajarkan oleh syariat, maka hendaknya kita berusaha untuk apa? Nah, mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terkait apa yang ada di tubuh kita. Sudah ada bimbingan dari sunnah. Nah, bagaimana rambut ya? Seorang ketika rambutnya panjang, bagaimana ya, apa dibiarkan panjang, dia harus dirapikan, disisir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyisir rambutnya dari sisi mana dulu? Nah, ya. Ini. Yuhibbut tayammun fit tarajulihi. Nah, jadi memulainya dari yang kanan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara juga perkara yang penting untuk kita ingatkan di sini terkait dengan an-nadhafah, yaitu kebersihan pakaian ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Keindahan yang dimaksud tidak harus apa, sesuatu yang mewah, sesuatu yang mahal. Nah, jamil ya, indah karena apa? Bersih ya. Indah karena dia wangi. Nah, barakallahu fikum. Nah, maka ketika seorang mengerti tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan an-nadhafah, kemudian al-fitrah wat-taharah ya, maka seorang muslim akan terdepan di dalam menjaga kebersihan. Ya, ini. Kemudian, ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an, terkait dengan seorang muslim harus menjaga dari hal-hal yang mengeluarkan bau yang tidak enak dari dirinya, ya, atau apa yang dia kenakan dari pakaiannya, maka ini termasuk perkara yang disyariatkan. Jadi kalau misalkan bau pakaian kita sudah menyengat, maka cepat-cepat untuk apa? Nah, dicuci, ya. Seorang segera mandi. Nah, jangan kemudian dia membiarkan pakaiannya, padahal dia sudah mandi, sudah menggosok gigi, tetapi apa? Keluar bau dari pakaiannya, bau yang kurang enak, kurang sedap dari pakaiannya. Nah, ini sama, ya. Nah, apalagi ketika dia masuk masjid dan mengganggu orang yang sholat, yudhi al-musallin, mengganggu orang yang sholat, maka para malaikat tata'adzab, ya, malaikat juga terganggu dengan bau yang, nah, jadi bukan hanya dari bau mulut saja ini terganggu. Barakallahu fikum. Dan termasuk di sana ada kebiasaan salaf, ya, itu apa, memakai minyak wangi. Nah, ketika hendak sholat, ya, memakai minyak wangi. Kemudian masjidnya dijaga dari bau-bau yang tidak enak, ya, dengan dikasih parfum, disemprot pewangi. Nah, apa kalau apa itu dibakarkan dukhul, ya. Nah, itu juga bagus. Dibakarkan bukhur akan keluar aroma wangi. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an. Selesai dari hadis yang ke-18. Ya. Kita akan masuk hadis yang ke-19, ya. Hadis yang ke-19. Nah, mungkin sebelum masuk hadis ke-19, ya, karena penjelasannya panjang juga. Ya. Di sana ada tambahan penjelasan, ya. Apakah ketika seorang bangun dari tidur siang juga ditekankan untuk menggosok gigi? Ya. Sebagian ulama mengatakan iya. Nah, sebagiannya yang paling ditekankan adalah ketika bangun dari tidur malam, qoma minal lail, min naumil lail. Nah, itu. Jadi kembali kepada taghyir raihatil fam, berubahnya bau mulut seseorang. Kalau dia tidur siang cuma sebentar, setengah jam, nah, kemudian tidak keluar bau mulutnya yang kurang sedap, maka, nah, tidak ditekankan untuk seorang bersiwak. Nah, tetapi di sini fi'lur rasul yang menunjukkan beliau

0: ya, penekanan. Nah, karena tidur siang itu relatif singkat, beda dengan tidur malam.
1: Pasti, bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal-iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata,
0: kan alat-alat menggosok gigi yang sifatnya alami tadi. Barakallahu fikum. Dulu juga apa, ada yang menggunakan bata merah. Bata merah dihaluskan gitu, ya. Nah, al-muhim, ya, sesuatu yang bisa dipakai untuk membersihkan gigi seseorang bisa digunakan. Nah, selama bukan apa namanya, barang-barang yang diharamkan, ya. Ini. Barakallahu fikum. Kalau sekarang kita mudah, kita masuk ke toko cari ma'junul asnan, pasta gigi, udah merek apa saja fungsinya sama. Ya, tinggal milih mana yang punya zat yang bagus, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menjalankan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita itu mudah, ya, untuk melakukannya. Makanya apa? Syekh Al-Basan menyebutkan pada faedah yang sebelumnya, inna syar'a yusrun la usrun fihi wala makrunatun asyaqqa. Sesungguhnya syariat Islam itu mudah, la usrun, tidak sulit, wala masyaqqah, dan tidak ada sesuatu yang memberatkan. Jadi syariat Islam itu semuanya itu mudah. Ad-dinun yusrun, agama Islam ini mudah. Kita cari, ya, perkara-perkara syariat Islam dari yang sekecilnya sampai yang terbesar, semuanya mudah. Nah, semuanya mudah, la masyaqqah, gak ada sesuatu yang memberatkan. Sampai seorang ketika safar, ya, menempuh perjalanan, disunnahkan, ya, qasrus shalah, yaitu mengqasar sholat, meringkas. Qasar itu meringkas sholat, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, juga boleh apa? Al-jam'u bainas sholatain, menjamak 2 sholat. Ini, ya. Ini termasuk apa? Kemudahan dari syariat. Ketika seorang diwajibkan bagi rijal untuk sholat, nah, al-jama'ah, berjama'ah di masjid, awil jum'ah, idza kana fihi al-a'dzar, jika padanya ada uzur-uzur yang syar'i, maka boleh dia tidak mengerjakan 6 sholat.

0: secara berjamaah. Di antaranya sakit, ya. Nah, atau dia terhalang karena hujan, nah, al-matar, atau dia ada orang sakit di rumahnya yang dia sedang tunggu, sedang jaga, tidak ada yang menggantikan dia, maka syariat ini mudah. Barakallahu fikum. Ya. Ketika seorang diperintahkan sholat alal qiyam, berdiri, shalli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam yastati faqa'idan, kalau enggak mampu berdiri, duduk. Fa illam yastati fa'ala janbin, kalau enggak mampu duduk, ya, dengan berbaring. Nah, subhanallah. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang mendapatkan taufik di atas al-Islam dan di atas sunnah ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, karena pesan dari takmir, kita cukupkan sampai di sini. Al-ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bil jamaah. Ya, namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu. Bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ro'yu. Al-bid'ah sumbernya adalah ro'yu. Para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi. Yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu, satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah, sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jamaah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar berada di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami. Menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah. Tidak di atas ilmu. Tidak di atas sunnah. Ya. Maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah. Enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami. Terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi wakif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu. Ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi'. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian dan para asatidah yang bersama beliau-beliaunya mengajak untuk bersatu. Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Jundi, ya, Ustaz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah, justru mereka apa? Abau, berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fa yuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus-menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur, siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir, mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, famata tarakan nasu ba'dama amarahumullahu bih waqa'at bainahumul adawat wal bagdha. Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at baina umul adawat wal bagdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al adawah wal bagdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka, untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum, wa hafidhakumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum, yang dikenal dengan Saum Ashura, di mana Saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10. Serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari. 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan. Dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan dalam salat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu 2 kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. 2 kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya, dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari 2 kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah. Dari mana kita mengenalnya. Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad? Yang diutus kepada umat manusia. Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan.
3: Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi, ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini, dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu Nabi mengatakan man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil fal yaqra qira'ata ibni ummi at yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar, diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan dimurajaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Qur'an, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu, karena senangnya Nabi. Sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti-budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Quran secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini, mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal-Hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya mengajarkan al-kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Quran bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu. Atau memerintahkan sholat wa aqimis sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Di mana ada di Al-Quran? Bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram. Di surat apa adanya? Nggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat, Subhanallah. Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan, Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 3 belas Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qurannya Rasulullah. Karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman, tidak sepantasnya kata Allah, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'minah." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka bima syajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusanmu, aturanmu. Ini, wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam 19.22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berpuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat, dan aku juga tidak berpuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya dharrat itu, malapetaka itu, kejelekan itu. Bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud. Pada hari itu, saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku? Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi gerahap Rasulullah dan pecah gigi gerahapnya. Nabi nggak tahu.

0: bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri, bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majelis kita ini dan kita
1: man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi, naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullahu wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat

maupun beberapa punukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini, manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu, berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan, kebaikan ukhrawi ya, maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas
a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad dalail ala sidqi hadzal manhaj as-salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut, atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu, karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan, pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka, satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain, karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamus sunnah Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamus sunnah, imam al-hafidh sang penegak sunnah Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith wa tariqahum wa manhajahum wa ma asmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istindadi ahli sunnati wa istindadi ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum ala al-haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awalihim ila akhirihim, qadimihim wa hadithihim, ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim, wa tabaa'udi ma bainahum fi ad-diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, wajadtahum fi bab al-i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna 'anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadith itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah
annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abu'l Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara

berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wala idrab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Quran ini haq. Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an
am ala kulubin aqfaluha.

Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau kana min indi ghairillah. Andaikan memang benar Al-Quran ini berasal dari selain Allah, ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ay lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Quran dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtaliqan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala, la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus, jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun min al-ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya ikhtilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran 'anil rasikhina fil 'ilm. Haitsu qalu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil 'ilm, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Nam, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihadza raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadau. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum
jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihada madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi, berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari, berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah. Yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir.
yukafirul ibn abah warrajul akhah. Si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya, wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf. Kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu'. Ya, cekcok. Tabaghud, saling benci. Wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum. Habis umur mereka, tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena memang ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi, yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah ta'ala adalah al-wifaq wal-iktilaf, keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, naam, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya, duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu.
tidak berada di atas keyakinan yang satu, bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir, sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal. Dengan meninggalkan agama mereka. Sehingga mereka pun tidak bersatu. Tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq. Orang-orang yang bersatu di atas sunnah. Orang-orang yang bersatu di atas agama Allah. Tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adalah orang-orang uqala. Orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan. Adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala. Orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta anna al-mu'tazilata ma'ijtima'ihim fi hadzal laqabi yukaffiru al-baghdadiyuna minhum al-basriyyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya, ahlus sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an
wa qulubum syatta. Haula qaumun la yaqilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqilun, soru qaumul la yaqilun, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah, simati ahlul bid'ah wal-furqah at-tafarruq. Ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq. Diingatkan oleh beliau, di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashhaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Abu Hashim wa ashhabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Abu Ali. Demikian pula sama-sama penggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Abu Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalat minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nam yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Enam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum syiah ar-rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bima tsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa?
saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama. Di atas prinsip yang sama. Di atas i'tiqad yang sama. Di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alau, ta'alau. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bima sahabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah Ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraku dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah
bimbingan agama mereka wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu. Di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jal di atas ajaran yang satu. Tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyyah ayuhal ikhwah. Al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek.

Ahlus Sunnah, saudara kalian adalah As-Salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, Al-anana as'alukum. Naam. Al-akhlukman. Al-akhlukman hadha. Yaitu Ustadzuna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwa dia bagian dari ahlul bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustadz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut. Pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fiikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fiikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din minal ma'kulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal-ara,

0: Naam. Dan ro'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu maqrunatun bil furqah kama anna sunnata maqrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun Sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi. Yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ro'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ro'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ro'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ro'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ro'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ro'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah. Enggak, wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami. Terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi wakif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun Naam, mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Naam. Kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustadz Abdul Harith. Ustadz Abu Jundi. Ya. Ustadz Harisman. Abu Uthman. Ya. Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan. Saudara beliau mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah. Berjalan sendiri. Tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayu sunnatin anta fiha. Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bidah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa ya ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, فَمَتَا تَرَكَ النَّاسُ بَعْضَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ. Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, بَعْضَمَا أَمَرَهُمُ اللَّهُ, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya, al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad Ibnu Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' Ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan haram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum, yang dikenal dengan Saum Adhura. di mana Shaum Asyura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya, dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu, tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara, tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah. Dari mana kita mengenalnya. Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal Rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad? Yang diutus kepada umat manusia. Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepada membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini. Dari atas, dari langit-langit, dari ujung. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zain. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu Nabi mengatakan man arada an yaqra' al-Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra' qira'ata ibni Ummi Ad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran. Berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita. Bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur Rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah. Ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar, diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurajaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahy. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, Alkitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada umat, itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Quran secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini, mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal-Hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya mengajarkan Al-Kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Quran bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu. Atau memerintahkan sholat. Wa aqimis sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat.
2: dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Quran. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Enggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat tidak 5 rakaat? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Enggak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Enggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan enggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah dan yang lainnya di Ka'bah. Enggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasulnya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, ya tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat. Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'minah." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusanmu, aturanmu. Ini, wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa?
1: 19.22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala dharrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka, apa saja bentuknya dharrat itu. Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu saat akan memulai peperangan. Apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku? Apa tahu Nabi? Enggak tahu.
2: Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi, melebihi Rasul. Berbahayanya akidah, berbahaya terhadap

0: Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah. Bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majelis kita ini. Dan kita...
1: Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'aziman. ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Ahlus Sunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya, dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi

0: ibadah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah, kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kungkungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidzah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assub, dan yang ketiga nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah. Cara-cara yang dilakukan oleh asatidz dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahli hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab, bukan karena Al-Quran wassunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu. Tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Coba. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara di atas permasalahan cabang tadi. Mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada aw fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bid'ah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu abada al-wala'a wal bara'a fima la yajuzu aqdul wala'i wal bara'i. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala dan al-bara dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisih perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidz, bahwa akal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah Ahlussunnah adalah persatuan. Wa anna asmi usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah Ahlussunnah. Ciri-ciri Ahlussunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah Ahlussunnah. Bukan permasalahan cabang. Al-Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, keluar dari Ahlussunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok Ahlussunnah? Kedua yang dilakukan oleh asatidzah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan, dan doktrin asatidzah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada wala wal bara, menanamkan prinsip al-wala wal bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan, atau teman-teman pengurus, atau mudarris, mudarrisah salafiyyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwan, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak, supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asatidzah mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat
1: kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
0: Jazakumullah khairan.
1: Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini. Beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Mahad, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arab. Dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara bersama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "Illam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya al-hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazair menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assuf mithlu tariqati ikhwanil muslimin." Manhaj, metode asatidz, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidz dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wa hiya adarru 'ala as-salafiyyah min al-haddadi, dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-hajjadiyah. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj al-asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslim. Syekh Abbas Al-Jona di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, "Iqra'ul kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah." Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamta'inun nas laisa bi kitabillah wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum bi qaul." Kata beliau, al-hizbiyah adalah Al-wala wal bara. Semangat, loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip. Fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara, benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal bara. Wa yaqtahidun nas, dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkannya. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecah. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data Asatidzah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidzah sudah menempuh pola ini dalam surat datang kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafhim dan tahwil yang dilakukan asatidz secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asadiyah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekadar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-Imam al-Muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidz. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada al-asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, Ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dibukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya, bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sigar al-bida'i ta'udu hatta tasira kibara. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil, yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhihi ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yusbihul haqqa. Dahulu pada awalnya, bid'ah besar itu tadi, awalnya kecil, sederhana, ringan. Yushbihul haqqa. Sampai karena kecilnya atau sederhananya, dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala biha. Maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisian yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraja minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar, melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini hawa nafsu. Kenapa sudah kau nggak mampu keluar dari bidah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, fa'abumat wa dharat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar. Dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat mas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Perhatikan, semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alamana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanya?

gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi Salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi Salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidah masih membaca kitab-kitab ulama, bukan itu. Kan asatidah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah, hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut. Sedikit pun masuk, maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudaris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa cember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallahu khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwan, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah, dan itu bukan dari cara ahli sunnah, itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahadun minal ulama.
sampai

0: Baik. Kamu bertanya atau meneliti apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majayid yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidah? Adakah majayid dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidah? Adakah ulama dan masyair yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab barakallahu fikum 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidah tidak mau bersatu. Asatidah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala' wal-bara' yang mereka terapkan. Asatidah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, kurang lebih 3 bulan, muncullah audio atau sautiah Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari sautiah atau audio Syekh Abdullah Bukhari, tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, anak secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdul Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Nah, karenanya Syekh Arafat mengatakan idlah takun hadhi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asal jadi tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan. Au ahadun minal ulama. Atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan, dan diserukan pada zamanmu itu. Fa'in asabta fi asaran anhum fatamassak bihi wala tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatanskupa binar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lo para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasfuqa dinar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, ittabara alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wara'u al'adzab wa taqatta'at bihim al'asbab. Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua bi'idznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini.
1: sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain. Wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya, bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh, Ustaz Syukri, dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya Allah sudah pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab. Sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua. Subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Al-wala wal-baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Ajul Azhar Jember. Daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidzah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-iktilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh. Namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala. Orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'qilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadzal laqabi yukaffirul baghdadiyuna minhumul basriyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akhsalafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqil, soru qaumul la yaqil, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awama sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah simati ahlul bid'ah wal furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat tafarruq. Diingatkan oleh beliau, di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Ya, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Abu Inam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bi mathabatihim. Demikian pula kaum khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidhah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bimatha batihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza? Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para wurathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bimatsabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak, di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka, satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-an ana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi au mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah, barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah tiang-tiang tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf wal-wifaq wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa as-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din minal ma'qulat wal ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'qulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Perpecahan yang mereka lakukan sekarang pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ra'yu-ra'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata al-Imam Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu na'am, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi. Yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing, terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jamaah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami. Menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah. Tidak di atas ilmu. Tidak di atas sunnah. Ya. Maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah. Enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah anu ya. Salah apa. Memahami. Terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi wakif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu. Ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi'. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Saduna Ustaz Abu Amr Ahmad Alfian dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya mengajak untuk bersatu. Ustaz Abdul Harith, Ustaz Abu Jundi, ya, Ustaz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustaz Abu Muhammad Musa. Nah, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah, nah, justru mereka apa? Abau, berpaling dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah, berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayu sunnatin anta fiha? Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak, tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus-menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah, perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi di atas namakan as-salafiyah, di atas namakan bagian dari dakwah, di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur, siapa yang ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir, mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali pada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allahu bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, ba'dama amarahumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau rahimahullah, waqa'at baina umul adawat wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya al adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku, ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu taala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu taala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wat-ta'akhi. Kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi' ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama.

Bahkan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wathamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wasa'u'riju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan. Kebaikan ukhrawi, ya, maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat,
di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad-dalail 'ala sidqi hadzal manhajis salafir rabbani, serta kebenaran, keautentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani, wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut, atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu, karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah, didirikan di atas bimbingan para sahabah, maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdul Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain, karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamu sunnah Abu Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamu sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah dalam kitab beliau. Naam. Mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith wa tariqahum wa manhajahum wa ma asmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafata min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fi ad-diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar wajadtahum fi bab al-i'tiqadi 'ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin yajruna fihi 'ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abu al-Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadith itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq,
bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang, dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya, di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wa namtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa la tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, walaupun sedikit perbedaan tersebut, gak terjadi, gak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara ala al-sinatihim wa naqaluhu an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wa jara 'ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wa hal 'alal haqqi dalilun abyanu min hadza? Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, lalu apakah ada bukti
bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini, lebih jelas daripada ini. Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama, berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an? Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Adran bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasanya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan, maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wala idrab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Quran ini hak,
Al-Quran ini benar berasal dari zat al-haq. Zat yang benar. Yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am ala kulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min indi ghairillah. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau kana min indi ghairillah. Andaikan memang benar Al-Quran ini berasal dari selain Allah, ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Quran dan sunnah itu mufta'ilan dibuat-buat, mukhtaliqan direkayasa, kama yaquluhu man yaqulu min jahalatil musyrikin wal munafiqina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu yakin bahwasanya Al-Quran ini bukan datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan mereka yakin bahwasanya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus. Jalan tidak ada pertentangan. Jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun minil ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anil rasikhiyana fil ilm. Haythu qalu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ay muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar.
Falihadza raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadau. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mau mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abu Al-Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddadun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadharta ila ahlil ahwa'i wal bid'i ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zair, penyakit, penyimpangan, ra'aitau mutafarriqin, kau akan mendapati mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad Ibnu Hadi, berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari, berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitau mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah.
yubaddi'u ba'dhum ba'dhan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf, kau akan mendapati mereka semuanya. Nah, seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu', ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum wa lamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahallahu taala, kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau diantara buah dari Al-Quran dan Sunnah, buah dari Al-Manhajus Salafi, dan Salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara Al-Mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dibangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustadz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci, bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah saum yang dikenal dengan saum Ashura, di mana saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram, sehingga disunnahkan bagi seorang muslim untuk bersaum di bulan Muharram ini pada tanggal 9 dan 10, serta boleh baginya untuk bersaum pada tanggal 10 dan 11. Sebagian ulama membolehkan berpuasa 3 hari, 9, 10, dan 11. Silakan mana yang lebih mudah dilakukan, dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita 5 waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam 5 waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan 2 kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa 2 kalimat syahadat itu, 2
kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya, dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir, ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti, kenapa? Dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, dari mana kita mengenalnya, apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan. Tidak lain, literatur terbaik adalah kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya?
Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, jadi dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini, bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu 'alaihim ayatihi. Dia, rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut kita ini, dari atas, dari langit-langit, dari ujung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu, Nabi mengatakan, "Man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibni ummi ad." Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran. Berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun temurun sampai hari ini.
Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar, diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi, karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu, wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi, yaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakki, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim, yu'allimu ta'liman,
mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga, yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang. Mengajarkan kepada umat. Itu ta'lim. Dari asal kata, allama yu'allimu. Mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca. Menyampaikan Al-Quran secara redaksi-redaksinya. Itu salah satunya. Yang ketiga ini, mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Wal-Hikmah. Kata para ulama, kata para pakar tafsir, Al-Hikmah itu artinya As-Sunnah. Yakni kesimpulannya, mengajarkan Al-Kitab dan As-Sunnah. Apa itu As-Sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan salat 5 waktu atau memerintahkan salat wa aqimis salata dan hendaknya engkau menegakkan salat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan

Subhanallah dan Allahu Akbar sama. Atau kita mengucapkan Alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat tidak 5 rakaat? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Gak boleh. Kalau lupa sujud sawi. Tapi kalau sengaja gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Nggak sah karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Ya. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Tidak bisa, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah, atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus. Cari cara-cara

0: lain, cari sumber-sumber lain. Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, "Ya, tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat." Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'mina." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah. menunjukkan perkara ini penting, serius. Dan demi Rabbu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusan aturan. Ini wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Jam berapa? 19.21. 22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala darrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya darrat itu? Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku? Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahayanya akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah. Dan pecah gigi gerahamnya. Nabi tidak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan as-sunnah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh, namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'kilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadzal laqab yukaffiru al-baghdadiyyuna minhum al-basriyyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau laqab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah akh salafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi, ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Haula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqil, soru qaumul la yaqil, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, awa ma sami'ta hadha? Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah, simati ahlul bid'ah wal-furqah, at-tafarruq. Ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq. Diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun, terjadi perpecahan. Saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka. Dan orang-orang arbabul maqalat minhum. Orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. وَيَتَبَرَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ نَعَمْ يَتَبَرَّعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Kata Imam Abu Nam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bi mathabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bima thabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun adharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan. Dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para warasul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian, barakallahu fikum, tinggalkan perselisihan dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan keadaan mereka, keadaannya kaum Mu'tazilah, keadaannya kaum Khawarij, keadaannya kaum Al-Qadariyah, keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu 'ala manhajil haqq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak, di atas sunnah, di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraku dinahum, sesungguhnya orang-orang, kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad, dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka, satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bid'ah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidah jumhur, al-anana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari al-bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip al-bid'ah dan al-batin. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Naam. Barakallahu fiikum. menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahdzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima', wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadith, para ulama ahlul hadith dan para pengikut mereka. Ahlul hadith, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah Jalla wa'ala, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselakan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, kelas walidah dan persatuan. Nah, karena sunnah itu. Dan itu adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlu bi'ah. Wa ahlu bi'ah. Barakallahu fikum. Akhul dina minal ma'inal kuat wal-arab sementara ahlu bi'ah. Wahai mengambil agama mereka dari al-aqulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang dasar dari akal-akal mereka, wal-aroh. Rokyu-rokyu mereka, jadi jadikan apa-apa adalah rokyu, bukan Al-Quran, sunnah, pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekh, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang apa? Pecahan. Demikian pula, setelah dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas bersih, cepat atau lambat nanti pecahan tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena pasti. Bukan di atas ilmu. Dia di atas Al-Quran dan Sunnah. Pecah mereka sekarang. Pada kami bukan perpecahan kut dan berikutnya. Farafum itu wal khilaf. Kalau ini adalah akal manusia. Akal asatidahnya. Akal ustaz. Akal syekhnya. Rakyu-rakyunya bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyata yang mereka tidak mampu bertanggung jawab itu semuanya. Tidak mampu bertanggung jawab. Pecahan mereka. Maka waktu sebenarnya kita lima. Ismail bin Muhammad al-Asbahani. Rahimahullahu ta'ala. Fa'awathum ifiraq wal ikhilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-ittifaq, perselisihan ya, dan perpecahan antara mereka. Ikhtilaf, percocokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka. Wal-ittifaq muncul perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal menunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja.

الاستقامه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يبان البدعه مقرونه بالقرآن كما ان السنه مقرونه بالجماعه. انما يتبع اهل كان بالاسود الراي بدل دليل بان وحي ثم ادى البدع ثم ادى راي فقرأ البدع تثبت ثم ادى قال الرجال وقال الرجال يعني ابدا راي بان الرجال بارك الله فيكم بان ابا بن الوحي بل القران والسنه akhirnya saat merumpukan akan miring yang namanya itu pasti mengira pecah itu pasti. Kenapa? Karena rakyu itu sama dengan apa yang bisa dijadikan patokan. Rakyu di antara satu sama dengan tempat yang tidak dijadikan patokan. Saat punya rakyu itu punya rakyu yang bagus. Tokoh tak mikir sebuah rakyu, tokoh dunia tak mikir yang lebih lemah. Kemudian tokoh yang punya rakyu lebih bagus lagi. Tetapi misalnya di antara semuanya tidak punya pengikut yang membela rakyu, rakyu pun terlalu main-main. Terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Demikian yang beda. Makruhatul bil qur'an kama anna sunnata makruhatun bil jamaah sebagaimana pula sunnah makruhatun bil jamaah selalu beriringan berjalan berdampingan dan selalu menumbuhkan yang namanya jamaah persatuan. Waalaikum muslimin ayuh salafiyun para pengikut sirah jumhur barakallahu fikum. Kalau kan betul-betul berada di atas sunnah dan pun tidak akan alergi dan yang namanya ajak bersatu. Kalau kalian berada di atas salafiyah kalau tidak akan menghindari kami menghindari ajak-ajakan kami bersatu. Tapi kalau semuanya saat ini tidak berada di atas salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan gara-gara ledak, tidak wakifnya mereka tidak di atas ilmu. Nah, jangan sampai salah nih, siapa memahami. Nanti kemudian kita memfonis mereka bagi bagian dari al-bid'ah dan al-badl. Tidak. Tapi mau mereka tidak di atas ilmu. Mau mereka tidak di atas ilmu. Dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Tidak di pecahan. Tidak di atas sunnah. Kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun rujuk. Mereka tidak membangun. Nah, mau mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Jadilah perpecahan ikhtilaf. Kita sudah mengajar bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya, Ustaz Nurukan, Ustaz Nurwairi. Ya. Dan para sendiri bersama beliau-beliaunya. Ustaz Abu Amr Ahmad Afiyah, dan para asad tidak bersama beliau-beliaunya. Mengajar untuk bersatu. Ustaz Abu Harif, Ustaz Abu Yundi, ya. Ustaz Harisman, Rahman, ya. Ustaz Abu Abdurrahman Sufyan. Ustaz beliau mengajar berulang-ulang kali. Ya. Ustaz Abu Mamun Muda. Berulang-ulang kali mengajar mereka untuk bersatu. Mewujudkan wasalaika masyayah. Mewujudkan bimbingan Asyikh Abu Abdurrahim Bukhari. Hafidhullah al-Jami'ah. Membah Allah, mencuri mereka abu, berbaring, dengan mereka lebih lebih memilih untuk berjalan sendiri, tidak mau bersatu. Maka kami katakan dari bin Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ahli sunnah, anda fiha sunnah yang mana yang berada di atasnya? Apakah berada di atas aliran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? Asal bilang mana mereka perpecahan? Ya, kalau ahli sunnah diwajah, sehingga dikatakan disebut ini kata ahlu sunnah wajah. Baik sunnah dan ikut ajamah. Kan sunnah selalu identik dengan yang jamaah. Kama kalau ahlu bid'ah wal furqah. Selagi perdikatan sebagai ahlu bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan dimana al furqah. Kita tidak memfonis sahabat syuhur. Dan tak memfonis para pengikutnya bagi ahlu bid'ah dan ahlu batin. Tidak, tapi kita khawatir. Khawatir. Mereka apa? Terjauh dan terlumah dalam bid'ah. Karena mereka apa terus-menerus menggunakan sunnah ahlu bid'ah dan ahlu batin di dakwah ini. Perpecahan maka yang asalnya hakikat adalah urusan pribadi. Tidak nama asalfiah. Dia semata bagian dari dakwah. Dia teman bagian dari adin. Siapa yang mempengaruhi hal ini? Layu adat najur. Tafarub.

Sehingga itu musyafah yang ulama yang menyepakati hal ini. Ahlul ilmi yang menyepakati hal ini. Tidak khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu membebaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada rukun kecuali kepada siapa? Ada ahlul bid'ah al-batil. Dan tidak ada rukun itu muncul kalau apa? Kalau tidak muncul kepada kebid'ahan. Udzubillah. Takahubim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Amma tarakan nasu. Ba'dama arafallahu. Waqat bayahul adawal walaqa. Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan seluruh ya. Ba'dama amarumullah, sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah perintahkan itu apa? Untuk bersatu. Al-Ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Apa saja umat manusia yang meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla? Maka kata beliau, rahimahullah waqat bainahum adawat wal baghdha. Maka muncul berikutnya efek dan konsekuensinya al-adawat wal baghdha. Permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu milih berpecah belah. Ternyata apabila kaum tersebut milih untuk enggan bersatu. Kata beliau rahimahullah fasadu wa halaku. Mereka menjadi orang yang rusak. Menjadi manusia yang binasa. Jadi manusia yang rusak menjadi manusia yang binasa. Wa idza jama'u. Sahu wa halaku. Namun apabila kaum sebalik mereka mau bersatu. Maka kondisi mereka akan sah menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal yang baik. Al-khair. Wa idza jama'ata rahmatun. Wal-furqatu azab. Karena sesungguhnya al-jamaah itu adalah rahmat. Wal-furqah azab. Dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan azab. Demikian, kata sekolah Islam, Allah Ta'ala Inut dan Majmu'ul Fatawa. Khawatiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Sebenarnya masih anu tilari. Syekh Habib Ibn Hajar Al-Mahdi. Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana beliau menakutkan muatan prinsip as-salafiyah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaAllah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Ibnu Abbas, kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama 2 hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini. Memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya. Kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya. Dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal

oleh kita. Membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin. Allahumma amin. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah, kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya, agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke fondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah kukungan taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta, yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur, agar meninggalkan cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidzah bertobat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assuf. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini
cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidz dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahlul hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-Hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi. Min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berupa individu atau berupa ra'yu tertentu, berupa ra'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab. Bukan karena Al-Quran Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu. Barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya. Yang tidak, maka dia adalah musuh saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, ke daerah tertentu. Tidak peduli semua tadi,
walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

0: tidak peduli semua itu walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu walaupun harus bertabrakan dengan manhaj As-Salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting itulah prinsip al-wala wal bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la budd an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi', jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya, ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah, ahlul hizbiyah, ahlul ahwa, yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Sekarang kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. laisa min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha, tetapi dia orang tadi mengikat prinsip al-wala dan al-bara di atas permasalahan cabang tadi, mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada au fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li annahu abada alwala'a wal bara'a fi ma la yajuzu aqdul wala'i wal bara'i. Karena orang tersebut mengikat sikap al-wala dan al-bara dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau dilakukan atau diikat adanya al-wala wal bara. Ini contoh hizbiyah yang dengannya pelaku tadi digolongkan, kata Syekh, sebagai ahlul bidah dan keluar dari ahli sunnah. Perlu waspada. Sekarang kita kembali, apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini, yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisih perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidz, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima, salah satu pokok pondasi akidah Ahlussunnah adalah persatuan. Wa anna asmi usuli ahli ahwa at-tafarruq. Dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Berpecah. Jadi kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahlis sunnah. Ciri-ciri ahlis sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidah telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahlus sunnah. Bukan permasalahan cabang. Al-Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahli bid'ah, keluar dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahlus sunnah? Kedua yang dilakukan oleh asatidzah adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwahkan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan, dan doktrin asatidzah untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada wala wal bara, menanamkan prinsip al-wala wal bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidzah, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidzah untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak, supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan, masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal kita mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada ta'limnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan.
1: Jazakumullah khairan. Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan Asy'ab, menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini. Beliau, Syekh Arafat, adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara bersama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidah pada daurah Al-Muzani yang pertama. Pada daurah Al-Muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah Al-Muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "In lam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazair menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah bil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub mithl tariqati ikhwanil muslim." Manhaj metode asatidah atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adarru ala salafiyah minal haddadi, dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslim. Syekh Abbas Al-Jona di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan wa fitnatul asatidah hiya fitnatul haddadiyah. Tariqatul asatidah, kata beliau, ana ulangi, tariqatul asatidah hiya tariqatul haddadiyah. Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah. Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, "Iqra'ul kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah." Silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seputar makna al-hizbiyah ini tadi. Al-hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, al-hizbiyah hiya al-wala'u wal-bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinu an-nas laysa bikitabillah wa sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa manhaji as-salaf yamtahinuhum biqaul." Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara. Semangat, loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip. Fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara', benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara' terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau mazhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba'd. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya. Apalagi mau mengamalkannya dan menerapkannya. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecah. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini, Asatidzah tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data Asatidzah dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidzah sudah menempuh pola ini dalam surat datang kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Syekh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafhim dan tahwil yang dilakukan asatidzah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asatidzah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba tuh perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekadar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-Imam al-Muzani. Ya subhanallah. Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidzah dalam perpecahan. Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan asatidzah. Bagaimana sikap penyikapan terhadap Ma'had Minhajul Azhar secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim. Seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada al-asatidzah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad keempat Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad keempat Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dibukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil dia, bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sigar al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil, yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatin fi hadhil ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yusbihul haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqqa, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran. Faqtarra bidzalika man dakhala fiha, maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi, bid'ah yang sederhana ini tadi, penyimpangan atau penyelisihan yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai, seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraj minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar, melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini hawa nafsu. Kenapa sudah kau nggak mampu keluar dari bidah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sama, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari melanjutkan, fa'abumat wa tarad dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang karena ada prinsip al-wala wal bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip, penyimpangan dan penyelisihan dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, perhatikan, semoga Allah merahmatimu, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang, bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa, wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan coba-coba sedikit pun kamu mencoba masuk ikut dalam perkara tersebut. Hatta nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah alam mana anda tahu. Ya ini ada penjelasan awal, nggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tandur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya, atau pasif total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya.

ada upaya sistematis dari asatidah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, lu kan asatidah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala takjalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Walakat bulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok, jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan asabiyah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudarris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah. Ini adalah urusan asatidah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudarris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanyakan, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul hizbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut.
hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam.

أو أحد من العلماء sampai kamu bertanya atau meneliti apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau masyayikh yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidzah? Adakah masyayikh dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidzah? Adakah ulama dan masyayikh yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidzah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidzah berpecah. Tidak membenarkan. Memerintahkan untuk bersatu. Asatidzah tidak mau bersatu. Asatidzah menentang wasiat ulama. Karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidzah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasaya ulama. Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus dikirimkan melalui paket khusus. Enggak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun, langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah, nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase Bayanul Asatidzah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari, tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini, ana secara pribadi dan banyak daripada doa, tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka,
dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdul Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karena yang Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zaman itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar 'alaihi syai'an. Fatasquta binnar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah. Cara-cara ini mengandung permusuhan, cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takfir dan tahwil, bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama. Lu para muqallid, para pengikut asatidzah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidzah dan mencampakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasquta finnar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu, sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidzah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, ittabarra alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Nilai Ta'ala.
kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu. Tetapi di balik itu, saat berbalik wajah, berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri di Sangatta. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh Ustaz Syukri dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari. Atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masnya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya, yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah, sebenarnya Ustaz Syukri sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua, subhanallah, beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'had bin Najib Atar Jember. Daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Man yahdihillahu fala mudilla lahu
0: rabbil alamin.
1: Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah ta'ala kembali melanjutkan kajian kita. Barakallahu fikum. Kajian kitab Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi. Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi. Hakikatu Al-Manhaj As-Salafi Naam wa hajatul ummati al-masatu ilayhi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Ghafiri hafizahullah ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sedikit mengalami gangguan teknis, yang akhirnya dengan gangguan teknis tersebut qaddarullah wa masya'a fa'al, kajian kita sedikit terhalang dan kajian kita mengalami kendala sehingga tidak bisa berjalan lancar sebagaimana biasanya. Dan pada pertemuan kali ini, karena pada pertemuan yang lalu rahimani wa rahimakumullah mengalami kendala, maka kita akan sedikit memurajaah dari materi yang telah kita baca di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan setelah Syekh Abdullah ibn Salfiq Al-Ghafiri hafizahullah ta'ala membawakan beberapa penukilan ayat maupun beberapa penukilan akwal salaful ummah atau as-salaf, para ulama usunnah, beliau menyebutkan tentang sumber dari al-manhaj as-salafi, sumber serta pijakan dan landasan dari al-manhaj as-salafi. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyatakan, walihadal istimdadi atharuhul azimatu wa thamaruhu al-jalilah wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim. Dari sumber ini, yaitu sumber dari al-manhaj as-salafi, maka dari sumber ini menghasilkan serta melahirkan atharuhu al-azimah, athar dari manhaj yang sangat, manhaj ini manhajus salafi, manhaj yang begitu agung, dan buah yang sangat-sangat mulia, buah yang sangat-sangat mulia. Wallati la tu'addu wa la tuhsa minal khairil amim, yang mana manfaat tersebut atau dampak positif dan buah yang mulia tadi itu, la tu'addu wa la tuhsa, tidak bisa terhitung, tidak terhitung. Nah, tidak terhitung. Barakallahu fikum jami'an. Apanya? Berbagai buah yang mulia tadi itu. Berbagai buah yang mulia tersebut. Wa naf'il kabir lil islami wal muslimin, serta kebaikan yang begitu besar terhadap Islam dan kaum muslimin secara umum. Wa li ahli sunnati wal jama'ati khususan, serta manfaat besar tersebut dirasakan pula oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah, secara umum untuk kaum muslimin. Wa sa'uriju ala thalathatin minha, dan saya akan memaparkan tiga dari manfaat tersebut. Hiya min ajalli hadhihi thimar, yaitu buah yang benar-benar mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Buah yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Taib. Dari sumber ini, sumber al-manhaj as-salafi, sumber yang mana barakallahu fikum itu berada atau didapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, pijakannya adalah pijakan Al-Quran dan Sunnah. Naam. Maka al-manhaj as-salafi memiliki sekian banyak kebaikan. Kebaikan ukhrawi, ya, maupun kebaikan hissi. Iya, kebaikan yang sangat banyak dan tidak terhitung, yang meliputi banyak umat, yang meliputi kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah as-salafiyin secara khusus. Beliau memaparkan tiga di antara manfaat tadi itu, manfaat besar dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul bersandar dan bersumber serta berpijak di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Hiya min ajalli hadhihi thimar. Tiga tersebut merupakan tiga pokok atau tiga buah, tiga asar yang paling mulia dari sekian banyak buah dan asar dan dampak positif dari al-manhaj as-salafi yang betul-betul didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Yang dengan mempelajari tiga tersebut dan juga semuanya tentunya, dan dari tiga tadi, mimma yatabayyanu min khilaliha a'zamal ayat, di sela-sela dari penjelasan dari tiga poin tersebut akan diketahui secara jelas a'zamal ayat, ayat-ayat yang mulia, wad dalail ala sidqi hadzal manhaj as-salafi ar-rabbani, serta kebenaran, keotentikan dalil-dalil yang menjadi pijakan al-manhaj as-salafi ar-rabbani wa annahu huwal islamul haq, dan bahwasannya al-manhaj as-salafi adalah Islam itu sendiri yang hak, wa sabilul firqatin najiyah, dan merupakan jalan dari al-firqah an-najiyah. Dengan apa? Dengan memahami dari tiga hal tersebut, atau tiga buah yang telah di barakallahu fikum, buah yang telah dihasilkan oleh al-manhaj as-salafi yang benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Buah yang pertama yang akan dibahas adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Buah pertama dari al-manhaj as-salafi barakallahu fikum adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Al-wifaq wal-i'tilaf, munculnya keselarasan dan i'tilaf dan persatuan. Ini mesti dan ini selalu. Karena al-manhaj as-salafi benar-benar didirikan di atas Al-Quran dan Sunnah. Didirikan di atas bimbingan para sahabah. Maka siapapun yang mengikutinya secara otomatis, dengan sendirinya pasti akan muncul yang namanya persatuan. Pasti akan muncul yang namanya kecocokan dan keselarasan satu sama lain di antara mereka. Satu sama lain di antara mereka semuanya. Kata Syekh Abdullah ibn Salfiq al-Dhafiri hafizahullah ta'ala, jadi seseorang ahlus sunnah atau seorang salafi barakallahu fikum itu mesti dan pasti akan apa? Bersatu satu sama lain, karena mereka mengikuti ajaran yang sama. Karena ajaran tersebut ajaran yang muncul dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ajaran yang didirikan di atas wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulul imamul hafidhu qawwamu sunnah Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Kata al-imam al-hafidh qawwamu sunnah, Imam Al-Hafidh, sang penegak sunnah Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, dalam kitab beliau, naam, mubayyinan istindada ahli sunnati wal hadith wa tariqahum wa manhajahum wa ma asmara dhalika fihim wa mubayyinan al-farq baina istindada ahli sunnati wa istindada ghairihim. Beliau menjelaskan, yaitu al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, menjelaskan tentang sumber dan pijakan dari al-manhaj as-salafi, pijakan ajaran ahlus sunnah wal hadith, serta metode mereka dan cara sistem beragama mereka, serta buah dan dampak-dampak positif dari manhaj tersebut. Dan di sini beliau menjelaskan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara perbedaan yang sangat mencolok antara landasan ahlus sunnah, landasan dari ajaran ahlus sunnah as-salafiyin dengan ajaran kelompok-kelompok lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi hum alal haq, أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة la yahiduna anha wa la yamiluna fiha. Kata al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, dan di antara bukti yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya ahlul hadith itu berada di atas al-haq, bahwasannya ahlus sunnah itu berada di atas al-haq, bahwasannya as-salafiyun itu berada di atas al-haq, di antara salah satu buktinya ialah annaka law tala'ta jami'a kutubihim, kalau engkau mau meneliti dan membaca kitab-kitab karya-karya tulis mereka, karya tulis para ulama mereka, dari awal sampai akhir, baik dari generasi terdahulu maupun dari generasi yang sekarang. Dalam kondisi, kata beliau, dalam kondisi, kata Al-Imam Abu Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani, dalam keadaan ma'akhtilafi buldanihim, berbeda-beda negeri mereka, berbeda-beda zaman dan waktu kehidupan mereka, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan berjauhannya tempat tinggal mereka, berjauhannya negeri tinggal negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar, dan tinggalnya mereka dari satu penjuru yang lainnya di penjuru bumi yang lainnya. Ini ulama ahlu sunnah, berbeda zamannya, berbeda waktu hidupnya, berbeda berbeda tempat tinggalnya, berbeda negerinya, berbeda negaranya. Namun dalam keadaan demikian, wajadtahum fi babil i'tiqad ala watiratin wahidah. Namun dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah, dalam bab sunnah, dalam bab as-salafiyah, mereka di atas watiratin wahidah, berada di atas satu pola, wanamtin wahidin, di atas satu sistem yang sama, yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha wa la yamiluna fiha, mereka berada di atas jalan yang la yahiduna anha, tidak bengkok, ya, tidak berpaling dari al-haq, dan tidak apa, tidak yamiluna fiha, dan tidak bengkok, menjauh dari al-haq. Nah, artinya apa? Semuanya berjalan di atas jalan yang sama. Antum lihat ajaran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan ajaran Al-Imam Syafi'i, berada di atas jalan yang sama, padahal berbeda zaman. Ya, padahal berbeda waktu. Engkau dapati Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dengan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Al-Imam Ahmad hidup di Baghdad. Ya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab hidup di Najd, di daerah Riyadh dan sekitarnya, di masa dahulu, tapi ajarannya sama. Ya kan? Seakan-akan keluar dari satu orang yang sama. Berjalan di atas jalan yang sama. Qauluhum fi dzalika wahid. Pendapat mereka sepakat dalam keadaan apa? Berbeda waktunya, waktu hidupnya, berbeda zamannya, berbeda tempat tinggalnya, berjauhan satu sama lain. Wa naqluhum wahid, dan penukilan-penukilannya mereka pun wahid. Asar-asar yang jadi sandaran mereka satu. La tara bainahum ikhtilafan, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan di antara mereka. Wa la tafarruqan fi syai'in ma, dan tidak terjadi perselisihan, perpecahan dalam sesuatu apapun. Kenapa? Karena muncul wa in qalla, kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, walaupun sedikit perbedaan tersebut, enggak terjadi, enggak ada kau dapati dalam kitab-kitab mereka. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Dan apabila kalau engkau mencoba untuk mengumpulkan semua ucapan-ucapan yang ternukil dari beliau-beliaunya, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka nukilkan dari pendahulu-pendahulu mereka, dari salaf mereka, wajadta ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau akan mendapati seakan-akan semua ucapan tersebut, semua ajaran tadi itu muncul dari satu hati orang yang sama. Wajar ala lisanin wahidin, dan keluar dari lisan yang sama. Keluar dari lisan yang sama. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadha. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Lalu apakah ada bukti yang menguatkan dan membuktikan al-haq itu lebih kuat daripada ini? Lebih jelas daripada ini? Nah, semuanya gak ada perselisihan dalam bab al-i'tiqad, dalam bab akidah. Berjalan di atas pola yang sama, berada di atas metode yang sama. berada di atas jalan yang sama, kaulnya sama, kitab-kitab yang diajarkan sama, kitab-kitab yang diajarkan pegangan juga sama, mauqifnya satu sama lain di antara mereka pun sama. Saling menguatkan satu sama lain. Qala ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Orang-orang kufar tersebut tidak mempelajari Al-Qur'an, tidak merenungi isi muatan materi dari Al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi dan mempelajarinya? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan duhai kiranya Al-Qur'an itu muncul dari selain Allah, mungkin selama ini musyrikin Quraisy menuduh Rasul alaihi salatu wasallam bahwasannya Al-Qur'an itu merupakan rekayasa beliau, buatan beliau. Barakallahu fikum. Niscaya pasti akan terjadi ikhtilafan katsira di tubuh kita sendiri, akan terjadi apa? Perselisihan yang demikian banyak. Pertentangan yang demikian banyak, saling berbenturan satu sama lain di antara satu syariat dengan syariat yang lainnya, itu pasti. Nah, kata Syekh Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, falamma kana min indillahi lam yakun fihi ikhtilafan asla. Namun ketika, barakallahu fikum jami'an, ternyata ajaran ini, ajaran as-salafiyah, ajaran al-manhaj as-salafi, ternyata datang dari Allah. Falamma kana min indillah, ketika memang ternyata ajaran ahlus sunnah as-salafi yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah, ternyata benar-benar datang dari sisi Allah Jalla wa'ala, lam yakun fihi ikhtilafun asla. Tidak ada perselisihan apapun secara asal, secara hukum asal padanya. Kenapa? Karena memang datang dari satu Rabb. Datang dari apa? Dari Rabbul Alamin. Datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka apa? Tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Gak akan. Tidak akan. Seorang yang menjalani, berjalan di atas jalan yang sama, di atas siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, maka tidak akan apa? Tidak akan berselisih. Tidak akan berselisih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menyatakan, memberitakan berita, menyampaikan berita pada ayat ini bahwasannya agamanya itu tidak akan saling apa? Berbenturan satu sama lain. Tidak akan ada kegoncangan. Maka orang yang benar-benar mengikuti ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, la tiraba lahu. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa mukhbiran lahum annahu la ikhtilafa fihi wa la tirab. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini selain memerintahkan hamba-hamba untuk mentadabburi Al-Qur'an dan melarang untuk berpaling dari Al-Qur'an dan berpaling dari memahami makna-maknanya al-muhkamah dan lafaz-lafaznya yang benar-benar sangat mendalam, di sini Allah menyampaikan berita, menyampaikan kabar bahwa ayat Al-Qur'an itu serta hadis-hadis Rasul yang namanya wahyu, la ikhtilafa fihi wa la idrab. Tidak ada perselisihan padanya dan tidak ada kegoncangan, wala ta'arud, dan tidak ada pertentangan satu sama lain. Li'annahu tanzilun min hakimin hamid. Karena memang Al-Quran ini muncul, Al-Quran ini turun dari zat yang maha hakim, maha hikmah, hamid, maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqqin. Al-Quran ini hak. Al-Quran ini benar, berasal dari zat al-haq, zat yang benar, yang sifat al-haq itu merupakan sifatnya. Walihada qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha.
2: Apakah mereka tidak mau mentadabburi dan merenungi makna Al-Quran? Ataukah memang ada sumbat di dalam hati mereka? Ada sumbatan di hati mereka. Ada kerak di hati mereka yang sulit bagi mereka untuk memahami. Tsumma qala walau kana min 'indi ghairillah, kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan walau kana min 'indi ghairillah, andaikan memang benar Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah ataupun hadis itu datang dari selain Allah, bukan berasal dan bersumber dari wahyu Allah, ai lau kana mufta'ilan mukhtaliqan, andaikan Al-Qur'an dan sunnah itu mufta'ilan, dibuat-buat, mukhtalikan, direkayasa, kama yakuluhu man yakulu min jahalatil musyrikin wal munafikina fi bawatinihim, sebagaimana hal ini pun diucapkan dan diyakini oleh kaum musyrikin dalam keadaan mereka tahu, yakin bahwasannya Al-Quran bukan datang dari Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dan mereka yakin bahwasannya ayat-ayat Allah tersebut gak mungkin dibuat oleh seorang seperti Muhammad yang gak pernah, gak tahu baca, gak pernah tulis, gak pernah belajar syair. Iya, dan hal ini pun menjadi keyakinan atau ucapan kaum munafikin dalam batin-batin mereka. Kata Allah Jalla wa'ala la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Pasti mereka akan mendapati perselisihan yang demikian banyak. Ay iltiraban wa tabadan kathira. Nah, pasti mereka akan mendapati yang iltirab, kegoncangan dan pertentangan satu sama lain. Nah, ini loh. Wahai ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, as-salafiyah itu pasti melahirkan yang namanya persatuan. Karena apa? Karena semuanya berjalan di atas syariat yang sama. Yang berpecah itu orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalan tersebut. Yang berpecah itu adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada jalan siratal mustaqim tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah mensucikan syariat agama yang dijalani ini, yang dijalani oleh Rasulnya dan para sahabatnya, adalah jalan yang lurus. Jalan tidak ada pertentangan, jalan tidak ada kegoncangan padanya. Ai, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadha salimun minil ikhtilaf. Agama ini, syariat ini, Al-Quran wa sunnah ini, al-manhajus salafi ini, kata beliau, salimun minal ikhtilaf, selamat dari yang namanya ikhtilaf. Maka kalau selamat dari yang namanya ikhtilaf, pasti akan apa? Melahirkan yang namanya al-wifaq, kecocokan, keselarasan, dan akan melahirkan yang namanya i'tilaf, melahirkan yang namanya persatuan. Itu otomatis, karena memang asal dari apa? Dari syariat agama Allah Jalla wa'ala, gak ada ikhtilaf. Tidak ada perselisihan padanya. Fahuwa min indillah. Karena memang apa? Karena memang syariat ini milik Allah dan datang dari Allah. Kama qala ta'ala mukhbiran anir rasikhina fil ilm. Haythu qalu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan tentang kondisi orang-orang yang rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan, yaitu para ulama. Haitsu qalu, ketika para ulama berkata, amanna bih kullun min indi rabbina, ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan fihi ayatun muhkamatun wa hunna mutasyabihat. Hunna ayatun muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Al-ayah. Ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkamah dan ada di antaranya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka apa perkataan para ulama? Naam, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami mengimani kedua-duanya, baik yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Semuanya yang muhkamat maupun mutasyabihat datang dari Rabb kami. Dari Rabb kami. Ayat muhkam wa mutasyabihi haqqun. Ayat-ayat yang muhkamah maupun ayat-ayat yang mutasyabih, keduanya adalah hak, benar. Falihada raddul mutasyabiha ila al-muhkam fahtadaw. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, oleh karenanya para ulama itu selalu mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabihat yang belum jelas maknanya itu dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga mereka pun terus berada di atas hidayah, sehingga mereka pun terus lurus berada di atas jalan siratal mustaqim. Naam. Fahtadaw walladzina fi qulubihim zaighun. Namun kebalikannya, kalau orang-orang yang di hatinya ternyata ada penyakit, raddu. Naam. Raddul muhkam ilal mutasyabih faghawaw. Mereka justru sebaliknya, membenturkan atau mengembalikan ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas, dibenturkan dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih, yang belum jelas bagi mereka. Sehingga konsekuensinya apa? Faghawaw, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Sehingga mereka pun akhirnya apa? Tertimpa penyakit, semakin berpenyakit, semakin menyimpang dan semakin sesat. Sudah kalau ada per ayat yang muhkam, bimbingan yang muhkam, ditakwil-takwil, dikembalikan kepada apa? Kepada bimbingan-bimbingan yang mutasyabih. Walihadza madaha ta'ala rasikhina wa dhamma zaa'iqin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung ar-rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam ilmu, yakni para ulama, dan Allah mencela az-zaa'iqin, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, yang memang sengaja mengikuti fitnah. Naam. Sehingga apa? Muncul perselisihan, muncul perpecahan. Tapi kalau para ulama mengembalikan ayat-ayat mutasyabih kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga apa? Tenang jiwanya. Muncul apa? Ketenangan, sakinah wa tumakninah, sehingga tetap bersatu berjalan di atas jalan yang hak, di atas jalan yang lurus. Dan syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya hak. Maka akan melahirkan apa? Melahirkan yang namanya persatuan. Wa qala ta'ala. Kata Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah Abul Qasim melanjutkan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah jalla wa ala seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Ini ayat yang muhkam memerintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Kalau berpegang teguh dengan agama Allah, pasti bersatu. Itu otomatis, ayuhal ikhwah. Itu secara otomatis. Para pengikut ahlu sunnah gak akan berpecah belah dan tidak mau berpecah belah. Musyaddatun. Semuanya apa? Terpecah. Ya. Barakallahu fikum. Satu mengikuti pemikiran ini, satu mengikuti pemikiran sana, satu mengikuti pemikiran sana. Kalau seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti agama Allah, kembali kepada para ulama, barakallahu fikum, niscaya pasti akan apa? Bersatu. Tapi kalau seseorang mengembalikan kepada pendapatnya person, pemikirannya person tertentu, maka pasti akan terjadi yang namanya perselisihan dan terjadi yang namanya fitnah. Tayyib. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah, wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina aw syi'an aw ahzaba. Adapun kalau engkau melihat keadaan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, para pengekor kebid'ahan, orang-orang yang di hatinya ada zaigh, penyakit, penyimpangan, ra'aitahum mutafarriqin, kok akan mendapat mereka akan berpecah belah sendiri. Kenyataannya seperti apa? Seperti pengikutnya Muhammad ibnu Hadi berpecah sendiri sekarang. Ya, pengikutnya Askari berpecah sendiri sekarang. Ya. Khilaf terjadi bainahum. Ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin. Engkau mendapati mereka akan berpecah belah, berselisih, syi'an, berkelompok-kelompok, wa ahzaban, dan bersekte-sekte. La takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidah fil i'tiqad. Hampir-hampir kau tidak akan mendapati mereka dua di kalangan mereka, dua orang di kalangan mereka di atas satu sistem beragama yang sama dalam hal akidah, yubaddi'u ba'dhum ba'dan, satu sama lain saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Bal yartaquna ila takfir, bahkan sampai na'udzubillah pada tingkatan takfir. Yukafirul ibn abah war rajul akhah, si anak mengkafirkan bapak, seseorang mengkafirkan saudaranya. Wal jar jarah, tetangga mengkafirkan tetangga satunya. Tarahum abadan fi tanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilaf, kau akan mendapati mereka semuanya seterusnya selalu seperti itu. Fi tanazu', ya, cekcok, tabaghud, saling benci, wa ikhtilaf, saling berselisih. Tanqadi a'maruhum walamma tattafiqu kalimatuhum, habis umur mereka tapi apa, ajaran mereka enggak pernah bisa bersatu. Karena apa? Muncul dari person, bukan muncul dari akal manusia, bukan muncul dari agama Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada fitnah kali ini kita dikembalikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala kembali kepada apa? Kembali kepada bimbingan syariat untuk bersatu. Karena itu adalah pelajaran atau di antara buah dari Al-Qur'an dan Sunnah, buah dari al-manhajus salafi, dan salafi pasti akan mengikuti persatuan dan bimbingan para ulama untuk bersatu. Sementara al-mufarriqah, kau akan mendapati perselisihan akan terjadi pada diri mereka, itu pasti. Kenapa? Karena memang ajaran mereka, mauqif mereka dibangun di atas ide, dia bangun di atas ideologi manusia. Ya, dibangun di atas apa? Dibangun di atas pendapat ustaz, pendapat asatidzah, jumhur. Pasti dan pasti akan mendapati perselisihan di kalangan mereka. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, mungkin demikian. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf atas gangguan teknis di awal tadi dan juga pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan istiqomah kepada kita semuanya sampai Allah wafatkan nanti kita semuanya di atas siratul mustaqim, di atas sunnah, dan di atas as-salafiyah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif, membahas tentang dampak positif dari sumber al-manhaj as-salafi. Yaitu al-manhaj as-salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun was-sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu taala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama

pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf, kehidupan yang saling serasi, dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian, atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari al-imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad al-Asbahani al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh, namun kulubuhum syatta, persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'kilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ما اجتمع

0: إجماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang Muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang Al-Mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau lakop Al-Mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlul Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlus Sunnah. Dimanapun sunnah itu berada, Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlus Sunnah. Yang dicari adalah as-salafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi. Ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah as-salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada dimanapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ha'ula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid. Tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Kulubum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la yaqil, soru qaumul la yaqil, la yaqilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, awama sami'ta hadha? Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini, bahwasannya al-furqah simati ahlul bid'ah wal-furqah at-tafarruq, ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wa tafarruq, diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan, saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali Al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain. Pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'duhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain. Membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal. Prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah, sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum, demikian pula pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin mereka dan orang-orang arbabul maqalat minhum, orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka, orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarru ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Wa yatabarra'u ba'dhum ba'd, nah, yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata al-imam Abu Inam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan, wa kadzalika al-khawarij war-rawafid fi ma bainahum wa sa'ir al-mubtadi'ati bi mathabatihim, demikian pula kaum khawarij, kaum Syiah ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka, dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya, 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya, bimatsabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-Mu'tazilah, saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka, saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya, tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain, saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok kepada satu sama lain. Kata al-Imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa hal 'alal batili dalilun adharu min hadza? Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum, inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhau bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari, ta'alau, ala kalimatin sawain, berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama, ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah, yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil, untuk kemudian apa? saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tikad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kemarilah kalian, kembarilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para wurathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semua untuk bersatu. Ta'alu, ta'alu. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah. Agar kita tidak apa? Tidak bimathabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum Rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. Di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Kemudian Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menukilkan ayat Allah yang lainnya di surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladhina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang kelompok atau kaum Yahudi, kaum Nasrani yang farraku dinahum, memecah belah agama mereka, memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad, dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum. Kalian bukan bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan. Sunnah Islam. Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agama Anbiya, agama Al-Mursalin. Yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in. Engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah. Karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu. Sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhaj salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka. Satu sama lain. Tazawur. Tahadau. Ya. Saling menyampaikan salam di antara mereka. Bukan disalami terus kemudian cuek. Tidak mau menjawab. Nah. Padahal saudaramu di atas as-salafiyah. Engkau tidak mampu membuktikan bahwasannya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Yang kalian punya sultan. punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah. Saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsa Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, "Al-an ana as'alukum." Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi aw mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari al-bid'ah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh dalam apa? Prinsip al-bid'ah dan al-batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan, menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Nah. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah barakallahu fikum yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan. Kemudian al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah. Dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadis, para ulama ahlul hadis dan para pengikut mereka. Ahlul hadis, ahlus sunnah, orang-orang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah jalla wa ala, lasta minhum fi syai'in. Engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-dina minal kitabi was-sunnah, bahwasannya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhadhuddin minal kitabi was sunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din minal ma'kulat wal-ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'kulat, dari akal-akal mereka, pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal ara. Naam. Dan ra'yu-ra'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ra'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti, bukan dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. فَأَرَثَهُمُ الْإِفْتِرَقْ وَلِيْخْتِلَافِ. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia, akal-akal asatidahnya, akal-akal ustadznya, akal-akal syekhnya, ra'yu-ra'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. فَأَوْرَثَهُمُ الْإِفْتِرَاقِ وَالْإِخْتِلَافِ. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan, ya, dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal-iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah, kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Yang namanya kebid'ahan itu, naam, karena bid'ah sumbernya adalah ra'yu, bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu, al bid'ah sumbernya adalah ra'yu. Para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal. Yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi. Yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan, itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu, satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah, selalu beriringan, berjalan, berdampingan, dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah, persatuan. Wahai kaum muslimin, ayuhas salafiyun, para pengikut asatidah jumhur, barakallahu fikum, kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar-benar di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai salah memahami, terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bid'ah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya, karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ro'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi', ya, dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali. Ya, Ustadz Abu Muhammad Musa. Nah, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu. Nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah. Berjalan sendiri. Tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayu sunnatin anta fiha. Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlu sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana pula dikatakan sebagai ahlul bid'ah dan furqah. Karena memang kebid'ahan itu selalu makrunatun dengan yang namanya al-furqah. Kita tidak memvonis asatidah jumhur. Dan tidak memvonis para pengikutnya sebagai ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak. Tetapi kita khawatir. Khawatir mereka apa? Terjatuh dan terjerumus ke dalam bid'ah. Karena mereka apa? Terus menerus menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil di tubuh dakwah ini. Nah. Perpecahan mereka yang asalnya hakikatnya adalah urusan pribadi. Di atas namakan as-salafiyah. Di atas namakan bagian dari dakwah. Di atas namakan bagian dari ad-din. Siapa yang menyepakati hal ini? Ayuhal asatidah jumhur. Wa atba'uhum. Wa asatidah jumhur. Siapa yang ulama yang menyepakati hal ini? Ahlul ilmi yang mana yang menyepakati hal ini? Kita khawatir mengkhawatirkan bahwasanya antum terjatuh ke dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena selalu apa? Selalu memprioritaskan yang namanya al-furqah. Dan tidak ada al-furqah itu kecuali kepada siapa? Pada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Dan tidak ada furqah itu muncul kalau apa? Kalau tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Famata taraka an-nasu ba'dha ma amarahum Allahu bih, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Kapanpun umat manusia ini meninggalkan sebagian, bukan keseluruhan ya. Kata beliau, "Ba'dha ma amarahum Allah." Sebagian yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk bersatu. Ya, al-ijtima' itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Kapan saja umat manusia ini meninggalkan sebagian perintah Allah Azza wa Jalla, maka kata beliau, rahimahullah, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha, maka muncullah berikutnya efek dan konsekuensinya al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Wa idza tafarraqal qaumu fasadu wa halaku. Ketika kaum itu memilih berpecah belah, ternyata dan apabila kaum tersebut memilih untuk enggan bersatu, kata beliau rahimahullah, fasadu wa halaku, maka mereka menjadi orang yang rusak, menjadi manusia yang binasa. Menjadi manusia yang rusak dan menjadi manusia yang binasa. Wa idza ijtama'u salahu wa malaku. Namun apabila kalau sebaliknya mereka mau bersatu, maka kondisi mereka pun akan menjadi saleh, menjadi baik. Dan mereka mampu memiliki hal-hal yang baik, al-khair. Fa innal jama'ata rahmatun wal furqatu adzabun. Karena sesungguhnya al-jama'ah itu adalah rahmat, wal furqah adzab, dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan adzab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Khwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wa-ta'akhi. Kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-allam dari al-allamah Rabi ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib, naktafi bihadza. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum. Wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة Ahlussunnah di kota Palembang yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-7 bulan Muharram 1446 Hijriah. kita berkumpul di rumah belajar Ibu Abbas, Kota Palembang, untuk menghadiri silsilah muhadharah selama dua hari di kota ini. Pagi ini adalah sesi pertama atau bagian pertama dari silsilah muhadharah tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjalankannya dengan bentuk yang terbaik, baik secara zahir maupun secara batin. Allah menolong kita untuk memurnikan dan membersihkan niat-niat kita dalam menghadiri majlis talabul ilmi ini, memurnikan niat dengan mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meridainya, kemudian dalam rangka untuk mengetahui, memahami masail, permasalahan-permasalahan agamanya, masail yang terkait dengan dinullah, menghilangkan ketidaktahuan atau kejahilan kita tentangnya. Dan yang ketiga dalam rangka untuk kita bisa beramal dengannya. Kemudian kita berharap majlis ini Allah berikan melaluinya al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat menambah iman kita, bermanfaat menambah takwa kita dan amal soleh kita, membenahi akidah kita, iman dan manhaj kita, serta ibadah dan budi pekerti kita. Amin Allahumma. Pada kajian kali ini yang bertemakan sebagaimana telah diumumkan oleh panitia, yaitu manhaj asatidzah jumhur dalam garis bahaya hizbiyah, kita ingin mengerti dan memahami makna daripada judul ini dan tema ini. Kajian ini dengan tema yang telah disebutkan, yang pertama adalah sebagai bentuk nasihat buat kita semuanya agar kita mengambil pelajaran, agar kita lebih berhati-hati dalam melangkah dalam urusan agama ini. Nasihat buat kita agar kita benar-benar berilmu tentang akidah dan manhaj, memahaminya secara mendasar, memahaminya sampai ke pondasinya, dengan ilmu secara ilmiah, sehingga kita berakidah dan bermanhaj tidak lagi di bawah hukuman taklid atau sikap ikut-ikutan atau asabiyah, fanatisme buta yang semua itu membinasakan pelakunya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, sebagai nasihat buat asatidzah jumhur agar meninggalkan
2: cara-cara yang berbahaya yang telah mereka lakukan. Menasihati asatidzah jumhur untuk segera bertaubat, beristighfar atas berbagai tindakan memecah belah salafiyin, mengajak salafiyin kepada perpecahan, mengajak salafiyin kepada permusuhan dan sikap saling membenci, agar asatidzah bertaubat dan berhenti dari pola tarbiyah taklidiyah, pola tarbiyah di atas prinsip taklid, jauh dari dalil-dalil, jauh dari bimbingan-bimbingan ilmu, meninggalkan dan menjauhi bimbingan para ulama, agar asatidzah jumhur segera bertaubat dan meninggalkan cara-cara pola tarbiyah asabiyah, mendidik salafiyin di atas fanatisme buta, mendidik salafiyin untuk memposisikan asatidzah pada posisi yang berlebihan, sehingga membuat salafiyin tidak peduli kepada kebenaran, membuat pengikutnya dan para muqallidnya untuk berta'assub. Dan yang ketiga, nasihat untuk para muqallid, para pengikut asatidzah dengan dasar taklid, untuk mereka segera meninggalkan cara-cara ini, cara-cara yang jauh dari bimbingan dan nasihat ulama, cara-cara yang itu tidak dilakukan kecuali oleh ahlul hizbiyah, cara-cara yang dilakukan oleh asatidzah dan para muqallidnya adalah cara-cara ahlul hizbiyah. Tidak sedikit pun itu adalah cara ahli sunnah. Ini adalah tujuan daripada silsilah muhadharah. Ayuhal ikhwah, kita ingin mengerti apa itu hizbiyah. Bagaimana gambarannya? Bagaimana cara-cara ahlul hizbiyah dalam berdakwah, dalam mentarbiyah, mendidik orang-orang di sekitarnya? Perlu diketahui secara global, nanti kita akan bacakan beberapa penjelasan ulama dan masyayikh kita. Al-hizbiyah secara global maknanya adalah al-wala wal-bara ad-dayyiq ala amrin ghairi kitabillahi wa rasulihi min al-aqwal atau al-af'al atau al-ashkhas atau al-madahib. Bahwa al-wala wal al-hizbiyah adalah sikap loyalitas dan antipati, cinta dan benci, bersatu dan berpecah, berkawan dan bermusuhan, yang bersifat sempit dan terbatas kepada sesuatu selain kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik sesuatu itu berubah individu atau berupa ro'yu tertentu atau perbuatan tertentu atau madhab tertentu atau kedaerahan, kesukuan, dan semisalnya. Persatuannya didirikan di atas perkara ini, kebenciannya juga demikian. Barang siapa yang satu madhab, itu adalah teman saya, kecintaan saya bersatu karena madhab. Bukan karena Al-Quran Sunnah. Atau saya mencintai si fulan, sosok tertentu, individu tertentu, tokoh tertentu, barang siapa yang mencintainya dan berloyal kepada tokoh ini, maka dia adalah kawan saya, kecintaan saya, yang tidak, maka dia adalah musuh saya, saya membencinya, saya berpisah dengannya. Atau barakallahu fikum, kedaerahan tertentu. Tidak peduli semua tadi, walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun berseberangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak peduli semua itu, walaupun harus bertabrakan dengan manhaj as-salaf. Tidak peduli walaupun semua itu mengandung kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan, bid'ah. Yang penting, itulah prinsip al-wala wal-bara. Ayuhal ikhwah, untuk lebih mengerti tentang hal ini, kita ingin mendengar salah satu penjelasan Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam salah satu penjelasan beliau terkait permasalahan seputar yang sedang atau yang kita bahas ini. Apa definisi al-hizbiyah dan kapan seseorang kemudian dinilai sebagai seorang hizbi, seseorang kemudian dinilai dalam deretan ahlul bidah. Ini masalah penting buat kita semuanya. Beliau mengatakan, wa mimma dzakarahu Syekhul Islam rahimahullah wa ghairuhu, dan di antara prinsip atau perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan selain beliau dari kalangan ulama, anna ba'dhan nas yadhunnu anna al-ibtida'a faqat la bud an yukhalifa aslan sunniyan aslan min usuli ahli sunnah, bahwa al-ibtida', sikap dan perbuatan mengada-ngada dan memunculkan sebuah bid'ah, sebuah pemikiran menyimpang, adalah terbatas apabila dia menyelisihi salah satu pondasi sunni, salah satu pondasi sunnah, pondasi. Kalau sudah menyelisih pondasinya, maka itu adalah perbuatan bid'ah dan seseorang bisa dikatakan sebagai ahli bid'ah. Sebagian orang mengira, menyangka seorang diponis sebagai mubtadi' jatuh kepada perbuatan ibtida' apabila menyelisih salah satu perkara pokok, perkara pondasi akidah ahli sunnah. Sebagian orang mengira hanya sebatas itu. Naam hadza zahir. Ya. Ini sudah jelas. Kapan seseorang diponis sebagai ahlul bidah? Ahlul hisbiyah. Ahlul ahwa. Yaitu apabila menyelisihi salah satu pondasi perkara penting, perkara pokok ahli sunnah. Ini jelas, kata saya. Karena kita dapat faedah ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, yabqa amrun akhar. Masih ada satu perkara, yaitu wa huwa annahu qad yukhalitul mar'a fi mas'alatil juz'iyyah laysat min usuli ahli sunnah. Karena bisa saja seseorang dia menyelisihi satu perkara cabang, bukan pokok. Satu perkara cabang, bukan yang bersifat pondasi dasar akidah. Laisat min usuli ahli sunnah, perkara tersebut tidak tergolong perkara prinsip dalam akidah ahli sunnah. Orang tadi menyelisihinya. Perkara apa? Cabang. Qala lakinnahu, tetapi orang tersebut yang menyelisihi dalam perkara cabang, yaqidu ulwiyatul wala, yaqidu ulwiyatul wala wal bara'i 'alaiha. Tetapi dia, orang tadi, mengikat prinsip al-wala dan al-bara' di atas permasalahan cabang tadi. Mengajak orang untuk loyal terhadap perkara yang dia cetuskan, mengajak orang untuk menjadi loyalisnya, dan membenci orang yang tidak mau atau tidak suka terhadap perkara atau permasalahan cabang yang dimunculkan tadi, yang menyelisih ahli sunnah. Jadi bukan sekedar dipandang permasalahan yang bersifat cabang. Berikutnya, orang tadi mengajak orang lain untuk berloyal, setia, mendukung perkara cabang yang dia munculkan yang menyelisihi akidah atau menyelisihi syariat, menyelisihi dalil, dan mengajak orang untuk membenci orang lain yang tidak mau loyal, tidak suka kepada perkara cabang tersebut yang dia lakukan, yang dia munculkan. Kemudian beliau melanjutkan, fahada au fahuna yulhaqu bi ahli bidah, maka di sini orang tersebut diposisikan, dinilai, digolongkan bagian daripada ahlul bidah. Wa yakhruju minas sunnah, dan dengan itu dia keluar dari sunnah. Kenapa? Kata Syekh, li'annahu abada al-wala'a wal-bara'a fima la yajuzu abdul wala'i wal-bara'i 'alaihi. karena orang tersebut mengikat sikap al-wala dan al-bara dalam perkara yang enggak boleh di situ diadakan atau

Sekarang kita kembali apa yang dilakukan oleh asatidz dalam fitnah yang sudah berjalan 4 tahun ini. Yaitu ajakan dan seruan perpecahan dan permusuhan, perpisahan. Ini yang pertama. Pertanyaan yang penting ditanyakan di sini, apakah ajakan kepada perpecahan itu menyelisihi perkara cabang atau termasuk telah menyelisih perkara pokok? Jawabannya yang kedua. Karena perpecahan yang lawannya adalah apa? Persatuan. Itu bagian daripada kebid'ahan. Syekh Abdullah Al-Bukhari menegaskan di dalam audionya, audio nasihat untuk asatidz, bahwa asal min usuli ahli sunnah al-ijtima', salah satu pokok pondasi akidah ahli sunnah adalah persatuan. Wa anna asal min usuli ahli ahwa at-tafarruq, dan bahwasanya salah satu pokok dakwah ahlul bid'ah adalah berpecah. Jadi, kita tahu bahwa persatuan itu adalah salah satu pokok dakwah ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah mengajak kepada persatuan. Sementara at-tafarruq, perpecahan, adalah salah satu pondasi akidah ahlul bid'ah. Jadi dalam poin ini saja, al-asatidz telah menyelisihi salah satu pokok akidah ahlus sunnah. Bukan permasalahan cabang. Syekh Abdullah Bukhari menyebutkan, kalau ada seseorang menyelisihi dalam perkara cabang saja, kemudian mengajak manusia untuk berwala kepadanya dan membenci, berbarok kepada orang yang tidak mendukungnya, maka itu sudah tergolong bid'ah dan pelakunya digolongkan sebagai ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, keluar dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan seseorang atau komunitas yang telah menyelisihi perkara pokok ahli sunnah? Kedua, yang dilakukan oleh asatidz adalah mengajak pengikutnya, mendidik salafiyin untuk berloyal kepada perpecahan yang mereka sebutkan, setia dan mendukung, bersama dan bersatu di atas prinsip perpecahan yang mereka dakwakan, serta mengajak kepada permusuhan dan kebencian kepada siapa saja yang tidak mau menerima ajakan, seruan, dan doktrin asatidz untuk berpecah dan menyikapi saudaranya. Ini yang kedua, mengajak kepada al-wala wal-bara, menanamkan prinsip al-wala wal-bara, wala atau loyal kepada prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin asatidz, yaitu berpecah, bermusuh, berpisah, boikot, hajar, pemutusan hubungan kepada orang-orang yang atau ikhwan atau teman-teman pengurus atau mudarris, mudarrisah salafiyin yang belum bisa menerima ajakan asatidz untuk berpecah. Sebagaimana disaksikan oleh salafiyin di seluruh Indonesia.

Indonesia dan telah disaksikan oleh para ulama kita. Ayuhal ikhwah, dua perkara ini yang dilakukan oleh asatidzah jumhur. Al-Syeikh Arafat, Al-Syeikh Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi dalam salah satu nasihatnya, ada ini enggak, katanya enggak supaya enggak megang gini. Dalam salah satu rangkaian nasihat beliau, beliau menyebutkan masih berbicara tentang apa itu hizbiyah. Supaya kita mengerti ini, supaya kita jangan sampai melakukan hal yang sama di tengah-tengah kita. Dan agar asal tidak mendengarkan kembali nasihat ini dengan penuh takwa, dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, serta diiringi rasa sayang dan rahmat kepada salafiyin, kepada pendidikan salafiyin, kepada ukhuwahnya mereka, kepada taklimnya mereka, agar asatidah menyayangi salafiyin untuk tidak terjadi permusuhan. Jazakumullah khairan. Kita akan baca bersama nasihat beliau. Nasihat yang mengandung ilmu yang sangat penting untuk kita dalam perkara akidah dan manhaj. Beliau mengatakan, ketika menilai pernyataan menilai secara langsung kondisi asatidah serta pola dan metode manhaj mereka dalam fitnah kali ini, beliau Syekh Arafat adalah seseorang atau salah satu masyayikh yang telah banyak mengikuti fitnah yang terjadi di Indonesia sejak awal munculnya. Dan boleh dikata beliau termasuk orang yang, salah satu orang yang paling tahu. Kenapa? Karena Syekh Arafat telah menerima, atau dengan kata lain, asatidzah telah melakukan kontak hubungan dengan Syekh Arafat sebelum Syekh Arafat menghubungi kami atau kami menghubungi Syekh Arafat. Kami tersibukkan waktu itu di Ma'had, tidak sempat, bahkan tidak kebayang bahwa permasalahan ini akan sampai pada setingkat apa yang sekarang terjadi. Asatidzah telah ada kontak dengan Syekh Arafat dan beliau telah mendengar. Lebih dari itu, asatidzah mengirim salah satu bundel data dari 5 bundel yang mereka kirim. Salah satunya adalah kepada Syekh Arafat. Bundel data tersebut diterima oleh beliau dan dibaca. Dibaca secara bersama. Ini kemudian beliau terus mengikuti perkembangan demi perkembangan. Bahkan sampai pernah duduk langsung dengan asatidzah.
pada daurah al-muzani yang pertama. Pada daurah al-muzani yang pertama. Duduk langsung dengan mereka juga di majlis Madinah. Beberapa bulan setelah daurah al-muzani yang pertama. Beliau mengatakan, "Ilam takun hadhihi hizbiyah, fala adri ma hiya hizbiyah." Kalau yang dilakukan oleh al-asatidah sekarang ini dalam fitnah kali ini tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga mengatakan, wahia, yani fitnatul asatidah, mithlu fitnatil mufarriqah. Fitnah asatidah di Indonesia ini sama persis seperti fitnah kaum pemecah belah, al-musaffifah, pengikut Muhammad bin Hadi, persis. Jadi di sini kita tahu bahwa yang menilai bahwa perbuatan asatidah ini adalah hizbiyah adalah masyayikh kita. Sebelum kita melanjutkan penjelasan Syekh Arafat tentang apa itu hizbiyah, Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazair menilai dan memvonis metode dan manhaj serta cara asatidah dalam fitnah kali ini dengan perkataannya, "Tariqatu haula alladziina yusammuna 'indakum bil asatidah fil muqata'ati wal hajr wa zar'i at-ta'assub mithlu tariqati ikhwanil muslim." Manhaj, metode asatidah, atau kata beliau, metode dan manhaj orang-orang yang di negeri kalian disebut atau dipanggil dengan sebutan al-asatidah dalam melakukan pemutusan hubungan dan pemboikotan serta cara mereka dalam menanamkan semangat asobiyah, fanatisme buta, yakni kepada pengikutnya, sama persis seperti cara kelompok al-ikhwanul muslim hizbiyah. Wahia adharu ala salafiyah minal haddadi. Dan metode tariqah al-asatidah ini lebih berbahaya kepada dakwah salafiyah dibandingkan al-haddadi. Jadi, kalau dalam judul kajian kita ini masih ringan, karena kita menyebutkan bahwa manhaj asatidah jumhur ada dalam garis bahaya hizbiyah. Kalau masyayikh dengan tegas mengatakan bahwa fitnah asatidah ini sama persis seperti fitnah mufarriqah pengikut Muhammad bin Hadi. Masyayikh yang lainnya mengatakan bahwa cara manhaj atau metode asatidah ini sama persis seperti tariqah kelompok al-ikhwanul muslim. Syekh Abbas Al-Jonah di waktu yang berbeda dari Syekh Arafat dan Syekh Abdul Ghani dengan tegas mengatakan, "Wa fitnatul asatidah hiya fitnatul ajdadiyah. Tariqatul asatidah," kata beliau, ana ulangi, "Tariqatul asatidah hiya tariqatul ajdadiyah." Metode dan cara asatidah ini sekarang dalam fitnah ini persis dengan caranya al-haddadiyah.
Ayuhal ikhwah, ini suatu hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa perkara yang terjadi bukan perkara kecil, bukan perkara yang sederhana. Syekh Arafat melanjutkan, Iqra'ul Kalam Syekh Islam Ibn Taymiyyah, silakan kalian baca penjelasan atau pernyataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seputar makna Al-Hizbiyah ini tadi. Al-Hizbiyah, kata beliau, beliau mencoba menjelaskan Syekh Arafat, Al-Hizbiyah hiya Al-Wala'u Wal-Bara'u ala qawlin au ala syakhsin au ala madhhabin fayamtahinun nas laysa bi kitabillah wa sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa manhajis salaf yamtahinuhum bi qawl. Kata beliau, al-hizbiyah adalah al-wala wal-bara, semangat loyalitas dan fanatisme di atas suatu perkataan atau prinsip, fanatisme dan loyalitas kepada individu, fanatisme atau loyalitas kepada mazhab tertentu. Kemudian al-bara, benci, antipati, bermusuhan, berpisah. Itu arti al-bara. Terhadap suatu pendapat, terhadap suatu ucapan, atau terhadap pribadi tertentu, atau madhab tertentu. Cinta bencinya di atas perkara-perkara ini. Berkawan ataukah bermusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Bersatu atau berpecah di atas perkara-perkara tersebut. Tidak di atas kitabullah dan tidak pula di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula di atas manhajus salaf. Ini adalah al-wala wal ba'. Wa yaqtahidun nas dan melakukan upaya penyeleksian manusia dengan prinsip tadi. Orang-orang diseleksi dengan prinsip-prinsip ini tadi. Kalau sesuai, kawan saya. Cocok, kita bersatu. Tidak sesuai, tidak cocok, kita bermusuhan, kita berpisah. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Al-Asatidzah? Dan apa itu dasar perpecahan ini dan permusuhan besar-besaran selama 4 tahun lebih ini? Telah dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam audionya. Audio nasihat untuk Asatidzah yang sangat disayangkan. Hingga hari ini Asatidzah tidak menghormatinya, apalagi mau mengamalkannya dan menerapkannya. Kata beliau, Habibullah Ta'ala, faqad tala'tul awraq, aku telah meneliti, membaca dengan seksama data-data yang kalian kirim itu. Famimma qara'tu, dan dari hasil apa yang telah aku baca dengan seksama itu, annal amra la yatahammal kull hadha asyqaq wal firaq, bahwa perkaranya ini tidak mengharuskan dan tidak boleh menjadi dasar perpisahan dan perpecah. Enggak boleh. Dijadikan dasar perpecahan. Tetapi sampai hari ini
Asa tidak tetap mengajak kepada perpecahan dan perpisahan serta permusuhan di atas perkara-perkara tersebut. Ini belum berbicara tentang apakah perkara itu memang benar atau salah. Masih Syekh pada posisi menilai bahwa perkara-perkara ini jika benar pun tidak boleh jadi dasar perpecahan. Belum lagi kemudian beliau menegaskan dalam audio nasihat tersebut bahwa dalam data-data asal dan pola penulisannya itu terdapat upaya at-tikrar, pengulangan-pengulangan, yang ini menunjukkan adanya upaya at-tafkhim dan at-tahwil, upaya membesar-besarkan masalah dan membikinnya seram. Asatidah sudah menempuh pola ini dalam surat data kepada ulama pun masih menggunakan pola tafhim, membesar-besarkan masalah yang tadinya sebenarnya sederhana dan membuat seram, menakutkan. Ini dalam surat yang dikirim yang katanya hampir 200 halaman itu dinilai oleh ulama. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari belum punya data rinci tentang pola tafhim dan tahwil yang dilakukan asatidah secara realita di Indonesia. Bagaimana pemboikotan, pemutusan hubungan, pemecatan, pengusiran, pengerusakan hubungan di dalam keluarga besar, perceraian akibat dari prinsip al-wala wal-bara, hizbiyah yang diterapkan oleh al-Asadiyah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar semua itu, belum. Bagaimana ada saudara kita salafi dikeluarkan dari grup, diboikot, diputuskan hubungan dengannya karena sekadar mengeser pengumuman daurah al-Imam al-Muzani. Coba kita perhatikan ini, pola wala wal bara hizbiyah. Sekadar ikut mengeser membagikan iklan pengumuman daurah al-Imam al-Muzani yang dilakukan atau dipanitiai oleh Ma'had Minhajul Azhar Jember, datang kepadanya masyayikh ahli sunnah. Bagaimana terjadi penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemboikotan, pemutusan hubungan, kebencian kepada salah satu ikhwan salafi yang ikut mengeser audio Syekh Abdullah Bukhari, fatwa ulama. Ini adalah pola penerapan al-wala wal-bara hizbi. Bukan di atas sunnah, bukan sunnah. Hizbiyah. Bagaimana seorang salafi disikapi, kemudian diancam atau dikeluarkan dari grup, diberhentikan dari pengajarannya sebagai pengajar karena dia menghadiri daurah al-Imam al-Muzani. Ya subhanallah. Al-Syekh Abdullah Bukhari belum mendengar secara rinci bagaimana seorang istri meminta cerai dari suaminya karena suaminya tidak mau mengikuti doktrin-doktrin dan ajakan asatidah dalam perpecahan.
Dan sebaliknya, seorang suami mengancam istrinya untuk dicerai karena si istri dinilai masih tidak mau menerima ajakan azab. Bagaimana sikap penyikapan terhadap mahad min hadil adzab secara besar-besaran selama 4 tahun ini? Persis kata Syekh Abdul Ghani, mithlu tariqatil ikhwanil muslim, seperti cara-cara kelompok hizbiyah ikhwanil muslim. Maka nasihatkan kepada asatidah sekali lagi untuk segera bertaubat kepada Allah. Kedua, segera menyayangi salafiyin. Kemudian, ayuhal ikhwah, ada sebuah nasihat dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah, di mana dalam nasihat ini beliau mengingatkan seluruh salafiyin, seluruh yang membaca karya beliau, untuk tidak menganggap remeh sebuah bid'ah, tidak menganggap kecil sebuah penyimpangan, walaupun pada dasarnya, pada awalnya kecil. Dalam nasihat ini, beliau mengutip sebuah ucapan berharga dari salah satu imam ahli sunnah yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau hidup sejak pertengahan abad ketiga, nah ulangi, pertengahan abad ketiga hingga awal-awal abad ke-4 Hijriah. Wafat pada tahun 329 Hijriah. Yaitu Al-Imam Al-Barbahari, nama beliau Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, nasihat Al-Barbahari ini dinukil, dikutip oleh Syekh Al-Albani dalam khatimah, penutupan kitab Hajjatun Nabi atau Sifatul Hajj. Qala rahimahullah, wahdhar sigar al-muhdathat, waspadalah anda kepada perkara-perkara baru yang kecil. Kecil ya. Bukan dalam perkara yang besar. Fa inna sighara al-bid'ati ta'udu hatta tasira kibar. Karena berbagai perkara baru atau bid'ah yang kecil yang dimunculkan, yang dilakukan, dia nanti ujung-ujungnya akan kembali menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin muhdatsatun fi hadhihi al-ummah. Dan demikianlah seluruh bid'ah-bid'ah besar yang dimunculkan dalam umat atau di tengah-tengah umat ini. Kana awwaluha taghiran yushbihu al-haqqa. Dahulu pada awalnya bid'ah besar itu tadi awalnya kecil, sederhana, ringan, yushbihul haqqa, sampai karena kecilnya atau sederhananya dia menyerupai al-haq, menyerupai sebuah kebenaran.
فَغْتَرَّ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ بِهَا. Maka tertipulah orang-orang yang kemudian masuk dalam bid'ah kecil ini tadi. Bid'ah yang sederhana ini tadi. Penyimpangan atau penyelisian yang sederhana. Kenapa masuk ke dalamnya? Kenapa ikut melakukannya? Kenapa ikut mendukungnya? Karena yushbihul haqqa, menyerupai seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Thumma lam yastati' al-makhraj minha. Kemudian orang tersebut yang ikut-ikutan masuk, ikut-ikutan mendukung dan berbuat, tidak mampu untuk keluar melepaskan diri dari bid'ah yang tadi sederhana itu tadi. Enggak mampu dia. Kenapa enggak mampu? Hawa nafsu. Kenapa enggak mampu keluar? Gengsi. Kenapa enggak mampu? Sudah terlanjur. Ini. Hawa nafsu. Kenapa sudah kau enggak mampu keluar dari bid'ah yang sederhana sebenarnya? Karena kebencian yang sangat, permusuhan. Semuanya itu hawa nafsu. Kemudian Al-Imam Al-Barbari melanjutkan, fa'azumat wa sarat dinan yudanu bihi. Kemudian bid'ah yang sederhana itu tadi menjadi besar dan akhirnya menjadi sebuah akidah yang diyakini, diikuti, dibela. Ini nasihat emas dari imam besar yang punya pengalaman mendengar dari guru-gurunya, mempelajari sejarah, bahwa seluruh bid'ah yang dimunculkan di tengah umat ini yang sudah besar-besar itu, dulu awalnya sederhana. Awalnya mungkin satu masalah. Berkembang menjadi dua masalah, menjadi tiga, dan seterusnya. Yang tadinya sekedar masalah-masalah cabang, karena ada prinsip al-wala wal-bara yang diterapkan di situ, ada hawa nafsu, dia akhirnya menjadi perkara prinsip penyimpangan dan penyelisian dalam perkara pondasi akidah. Al-Imam Al-Bahari mengingatkan. Kemudian beliau melanjutkan nasihat ini dengan salah satu cara, metode, makhraj, jalan keluar bagi setiap muslim. Beliau mengatakan, fanzur rahimakallah. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan. Semoga Allah merahmatimu. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap orang yang kamu dengar ucapannya, ajakannya, seruannya dari orang-orang yang di zamanmu secara khusus, berarti perkaranya kontemporer gitu. Masalahnya itu masalah yang baru terjadi, yang diistilahkan oleh ulama kita dengan nazilah. Apa nazilah? Bahasa ringkasnya dan sederhananya sebuah fitnah. Kita tidak sedang belajar tentang syubhat-syubhat Khawarij, syubhat-syubhat Mu'tazilah, syubhat-syubhat Al-Jahmiyah. Kalau itu sudah dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab, bisa dibaca oleh banyak orang. Bisa dipelajari dalam kajian-kajian. Tapi kalau fitnah yang terjadi di zaman kita hidup, sebuah prinsip yang diserukan umat kepadanya, sebuah seruan yang umat diajak untuk menegakkan prinsip al-wala wal-bara padanya, maka kata beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu,
Jangan coba-coba sedikitpun kamu mencoba masuk, ikut dalam perkara tersebut. Hatta. Nih, perhatikan, tidak dibiarkan nasihat itu hanya jangan ikut-ikutan, diam saja. Enggak. Tapi ada lanjutannya. Hatta tas'al wa tanzur. Sampai kamu bertanya dan meneliti permasalahan tersebut. Jadi bertanya. Ini salah satu perintah syariat. Bukan kebiasaan Allah lah mana enggak tahu. Ya ini ada penjelasan awal enggak ikut-ikutan. Enggak gitu. Tas'al wa tanzur. Kamu bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada pihak yang Allah perintahkan untuk kita bertanya kepadanya. Kepada pihak yang kita diperintahkan untuk mengembalikan urusan ini kepada mereka. Yaitu siapa? Al-ulama. Jadi salah kalau ada sebuah fitnah, sebuah peristiwa terjadi kemudian ada yang terburu-buru masuk, ikut, mendukung, membela, membenci yang tidak membelanya dan tidak mendukungnya. Atau pasif, total. Pasif total itu maksudnya tidak ada upaya untuk mengkaji permasalahan itu dengan bentuk bertanya. Kepada siapa bertanyanya? Kepada ulama. Meminta bimbingan dan fatwa. Kepada siapa minta bimbingan dan fatwa? Kepada ulama. Nih, perhatikan. Karena di sini, dalam fitnah kali ini, ada gerakan sistematis dari asatidzah untuk mencegah salafiyin bertanya kepada masyayikh. Ada upaya sistematis dari asatidzah, dari gerakan-gerakan hizbiyah ini untuk memisahkan atau menghalangi salafiyin dari fatwa dan bimbingan ulama terkait fitnah yang terjadi. Saya ulangi, upaya sistematis menghalangi salafiyin untuk mengikuti, bahkan untuk mengetahui bimbingan ulama terkait fitnah yang sedang terjadi. Jangan ada kemudian yang mengatakan, loh kan asatidzah masih membaca kitab-kitab ulama. Bukan itu. Kan asatidzah masih membacakan syarah-syarah ulama dalam kajian-kajiannya. Bukan itu yang dibahas. Tetapi perkara kontemporer atau nazilah atau fitnah yang terjadi. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, fandur rahimahullah. Hendaknya Anda meneliti, memandang dengan baik dan seksama. Semoga Allah merahmatimu. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik. Setiap orang yang kamu dengarkan atau dengar ucapannya, yang kamu ketahui, yang sampai kepadamu ucapannya, ajakannya, seruannya, prinsip yang dia munculkan. Min ahli zamanika khosotan. Dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Nah. Fala ta'jalan. Jangan sekali-kali kamu terburu-buru, tergesa-gesa. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu. Jangan sekali-kali kamu coba masuk dalam perkara tersebut sedikit pun. Masuk maksudnya apa? Ikut membahas, mendukung atau menolak, mengajak, berloyal, berwala, berbarok. Jangan. Apa berhenti sampai di situ? Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, hatta tas'al, sampai kamu bertanya, meminta fatwa. Minta fatwa ya kepada yang berhak berfatwa, bukan kepada yang tidak berhak. Al-Asatidzah sedikit pun tidak termasuk yang berhak berfatwa. Mereka hanya berhak menyampaikan, menyalurkan amanah dari ulama. Yang berhak, berkompeten dalam fitnah
itu adalah al-ulama. Muskilahnya, pendidikan taklid dan alfabiah terus ditanamkan sejumlah da'i, sejumlah mudaris. Bukan ikhwan biasa. Menelpon, menghubungi beberapa asatidzah. Dulu di awal fitnah, ketika ditanya, Ustaz Afwan, ini gimana Ustaz permasalahan fitnah ini? Kenapa Jember disikapi? Jawabannya bukan dalil, bukan hujjah, bukan fatwa, tapi ini urusan asatidzah. Kamu tidak berkompeten dalam urusan ini. Siapa kamu? Kamu tidak berhak masuk dalam masalah ini. Ini adalah urusan asatidzah. Salah ya Ustaz. Ini urusannya ulama. Dan sampaikan kepadanya, jangan dijatuhkan mentalnya. Dia seorang mudaris, dia juga talibul ilmi, dia pengajar, dia juga punya ilmu. Sampaikan dengan baik bahwa ini insya Allah akan disampaikan kepada ulama. Kita jangan bersikap apa-apa, jangan membenci siapapun dalam perkara ini. Masih ditanya, wa anta jazakallah khair, antum mau bertanya. Berapa kejadian seperti ini? Ikhwan dijatuhkan mentalnya kalau bertanya tentang fitnah yang dimunculkan oleh mereka. Ayuhal ikhwah, ini adalah pendidikan taklidiyah, asabiyah. Dan itu bukan dari cara ahli sunnah. Itu adalah cara ahlul izbiyah. Nanti kita akan kembali bagaimana Syekh Arafat menjelaskan. Kita lanjutkan nasihat Imam Al-Barbahari. Qala hatta tas'al wa tanzur, sampai kamu mau, sampai kamu bertanya dan meneliti dengan seksama perkara tersebut. Hal takallama fihi ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama. Sampai kamu bertanya atau meneliti, apakah ada seorang sahabat Nabi yang juga mengatakan ucapan seperti itu, yang juga mengatakan prinsip yang diserukan di zamanmu itu oleh orang-orang tertentu tersebut. Ada enggak sahabat yang mengajak kepada prinsip ini? Salaf mengajak kepada prinsip yang sedang diserukan, yang sedang dipaksakan di tengah-tengah umat. Aw ahadun minal ulama, atau kalau bukan sahabat, setidaknya ulama. Ada enggak? Sekarang pertanyaannya, adakah ulama atau majaih yang mendukung perpecahan yang diserukan oleh asatidzah? Adakah majaih dan ulama yang mendukung permusuhan, pemboikotan, pemutusan hubungan yang dilakukan oleh asatidzah? Adakah ulama dan masyair yang mendukung, membenarkan pola tarbiyah taklidiyah yang diterapkan oleh asatidzah kepada salafiyin di Indonesia? Jawabannya, sampai hari ini tidak ada seorang pun dan tidak bakalan ada yang akan mendukung perbuatan-perbuatan seperti ini. Wafaya ulama muncul dan lahir pada tanggal 10 Rajab. Barakallahu fikum, 4 tahun lalu. Atau hampir 4 tahun. Pas kurang lebih 21 Februari 2021 kalau masehinya, yakni sudah 3,5 tahun hampir. Ulama tidak mendukung perbuatan asatidzah berpecah, tidak membenarkan, memerintahkan untuk bersatu. Asatidzah tidak mau bersatu. Asatidzah menentang wasiat ulama karena semangat kebencian dan al-wala wal-bara yang mereka terapkan. Asatidzah memusuhi dan mengajak juga untuk memusuhi orang-orang yang mencoba menyebarkan, mengeser wasiat ulama.
Begitu juga kemudian beberapa bulan berikutnya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal. Kurang lebih 3 bulan. Muncullah audio atau sautia Syekh Abdullah Bukhari khusus. Dikirimkan melalui paket khusus. Gak melalui ini dan itu, langsung kepada asatidzah. Tidak melalui Jember, tidak melalui Ustaz Abdul Harith, tidak melalui Syekh Arafat, tidak melalui siapapun. Langsung dikirim ke asatidzah melalui utusannya. Subhanallah. Nasihat emas dan berharga Syekh Abdullah Bukhari pun disembunyikan, tidak disebarkan, mengeluarkan surat kamuflase. Bayanul Asatidah pada 7 Syawal yang dikesankan bahwa itulah yang sesuai dengan wasiat Syekh Abdullah Bukhari, yang asli dari sautia atau audio Syekh Abdullah Bukhari, tidak ditampakkan baik fisiknya atau transkripnya atau setidaknya kesimpulan-kesimpulan yang ada dalam audio itu. Tidak diadakan upaya semacam penjelasan baik dalam bentuk muhadharah daras bahwa ya ikhwan, telah datang audio Syekh Abdullah Bukhari yang isinya sebagai berikut. Bacakan. Sampai hari ini ana secara pribadi dan banyak daripada doa tidak pernah mendengar ada satu ustaz kibar yang menjelaskan secara lugas, terbuka, dibacakan kepada salafiyin di pondoknya atau di sebuah muhadharah atau daurah wasaya ulama 10 Rajab ataupun audio Syekh Abdullah Bukhari pada 4 atau 5 Syawal. Di antara itu ada yang mendengar? Ada yang tahu? Ada? Nah, ada satu pun. Astagfirullah, duduk membacakan amanat dari ulama. Sampai hari ini. Yang ada sebaliknya. Memusuhi, memboikot, memutuskan hubungan orang-orang yang mencoba untuk ikut dengan senang hati menyebarkan wasiat-wasiat dan nasihat. Karenanya Syekh Arafat mengatakan inna takun hadhi hizbiyah fala adri ma hiya hizbiyah. Kalau ini yang dilakukan asalnya dia tidak tergolong hizbiyah, maka aku jadi enggak mengerti apa itu hizbiyah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari Al-Barbahari melanjutkan, au ahadun minal ulama, atau kamu mendapati ada fatwa ulama yang membenarkan hal tersebut yang diucapkan, disampaikan dan diserukan pada zamanmu itu. Fa in asabta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in. Kalau kamu mendapati adanya fatwa penjelasan dari ulama tentang perkara tersebut, maka pegang teguhlah itu. Jangan kamu mengabaikannya karena suatu kepentingan. Jangan. Wala taqtar alaihi syai'an. Fatasquta fil nar. Jangan kamu malah memilih alternatif pendapat lain, ya, bimbingan lain selain dari bimbingan ulama, sehingga dengan itu kamu akan jatuh tersungkur ke dalam api neraka. Nah, sekarang pengikut-pengikut asatidzah bagaimana? Sudah tahu ada fatwa ulama, bimbingan ulama, ya, mereka campakkan itu. Mereka lebih memilih doktrin-doktrin asatidzah. Sudah tahu ada pesan-pesan dari ulama kita dan dinyatakan bahwa cara-cara ini adalah salah,
Cara-cara ini mengandung permusuhan. Cara-cara ini mengandung barakallahu fikum takhim dan tahwil. Bahwa ini tidak boleh mengantarkan kepada perpecahan dan perpisahan. Dan bahwasanya apa yang kalian lakukan ini, yang kalian tuliskan adalah perkara-perkara hududun nafs, perkara-perkara hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi. Jelas pernyataan ulama, lo para muqallid, para pengikut asatidah, tetap memilih doktrin-doktrin asatidah dan mencapakkan nasihat ulama. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, wala tahtar alaih syai'an fatasfuqa dinar. Jangan coba-coba kamu memilih alternatif lain dari apa yang sudah kamu dengar dari nasihat ulama. Memilih alternatif lain selain hal itu sehingga kamu akan jatuh tersungkur dalam api neraka. Maka nak katakan kepada teman-teman yang masih terpola dan terdidik dengan cara-cara pendidikan asatidah dalam fitnah ini, sadarlah kalian, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah kalian bertaklid, karena semua tidak akan bermanfaat untuk kalian. Ingatlah kalian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabara alladziina tubi'u min alladziina taba'u wa ra'u al-'adzaab wa taqatta'at bihim al-asbaab." Sebelum saya lanjutkan ayat ini dan maknanya, insyaallah akan kita lanjutkan kajian ini pada sesi kedua di Nilai Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: saat daurah berjalan walhamdulillah. Kalau mau berbohong, tolonglah jangan dianggap salafiyin itu bodoh. Ini pasca pertemuan 29 November. Penandatanganannya salah satu dari tiga nama tadi menandatangani surat perpisahan dan perpecahan itu pas pada hari pertemuan di Jember. Ya subhanallah. Kok bisanya datang kepada kita dengan tampakan wajah bersatu, tampakan wajah mau menjalankan nasihat Syekh Bukhari yang tercantum dalam audio ringkas itu, tetapi di balik itu saat berbalik wajah berubah dengan wajah lain, wajah permusuhan, perpecahan, kebencian, provokasi. Ini satu. Kedua, pasca pertemuan 29 November 2023 di Jember. Ustazuna Al-Ustaz Abu Abdillah Syukri disangata. Resmi dipecat dengan surat resmi dari pengurus yayasan. Resmi diusir. Diberi waktu 30 hari untuk beliau, keluarga, dan anak-anaknya keluar dari rumah milik pondok. Apa salah Ustaz Syukri? Dan beliau sudah disikapi sejak sebelum-sebelumnya. Bermula dari kehadiran beliau di akhir daurul muzani yang kedua. Beliau enggak hadir loh Ustaz Syukri dalam pertemuan daurul muzani duat yang 6 hari. Atau hari pertama hari Sabtu belum hadir beliau. Hadirnya terakhir sudah. Masya sudah hampir pulang. Kenapa nih? Beliau menghormati nasihat gurunya. Yaitu Syekh Abbas Al-Jauna. Gurunya. Untuk kamu datang. Kamu dengerin nanti. Berangkat. Setelah sejak awal fitnah. Sebenarnya Ustaz Syukri. Sudah tidak lagi berhubungan dengan Jember. Sebelumnya akrab, sebelumnya baik. Sampai banyak pihak yang mengira bahwa Ustaz Syukri itu bagian dari mereka. Tapi beliau silent dia. Sampai daurul muzani kedua, subhanallah beliau belum pulang ke Sangatta. Itu sudah ada ancaman-ancaman. Siapa sih Ustaz Syukri itu? Di Sangatta. Beliau itu yang dari awal termasuk orang-orang terdepan dalam merintis pendidikan. Dari tidak punya ma'had, dari tidak punya pondok, sampai punya pondok. Ustaz Syukri yang mendidik mereka dan anak-anak mereka. Ustaz Syukri yang banyak menasihati mereka, bahkan sampai urusan rumah tangga sebagian mereka. Dengan suka dukanya. Kenapa disikapi? Apakah karena Ustaz Syukri melakukan sebuah bid'ah? Tidak. Apakah Ustaz Syukri melakukan sebuah hizbiyah? Tidak. Nih, perhatikan antum. Mizan dan neraca. Amwala wal baro ala asatidah jum. Apa yang dilakukan Ustaz Syukri? Karena hadir dalam daurul muzani di Ma'ad bin Najib Azhar Jember. Daurah masyayikh ahlis sunnah. Kemudian sepulang dari situ, beliau membacakan nasihat Syekh Bukhari dalam, bukan audio, bukan. Nasihat Syekh Bukhari dalam telekonferensi. Kan ada telekonferensi tahun lalu. Apa sih salahnya Ustaz Syukri? Tidak lain karena tidak mau mengikuti doktrin-doktrin hizbiyah. Asatidzah jumhur. Doktrin-doktrin untuk bermusuhan, membenci, dan berbarok dengan semau asatidah. Ini contoh. Sebelum kita ke depan nanti akan membacakan insya Allah pernyataan, penjelasan, fatwa, dan bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini kajian sesi kedua atau bagian kedua silsilah daurah kali ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون pada malam hari ini insyaallah kita berada pada malam ke-8 bulan Al-Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kesempatan kita untuk sampai kepada bulan Muharram ini, bulan yang suci. Bulan yang di sana atau padanya ada sebuah ibadah shaum yang dikenal dengan Saum Ashura, di mana Saum Ashura ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dengan didahului oleh puasa sehari sebelumnya yaitu tanggal 9 Muharram.

dilakukan atas dasar niat yang ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Asyura ini menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun yang telah lalu. Pada kajian kita pada malam hari ini di Masjid Al-Huda, Kota Palembang, dengan tajuk atau tema mengenal kedudukan Rasulullah SAW dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengenalkan kepada kita tentang siapa Rasulullah SAW dan apa kedudukannya di tengah-tengah umat ini. Rasul alaihi salatu wassalam yang pada setiap hari kita bersyahadat. Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari kita mengucapkan ini dalam sholat kita lima waktu atau sholat-sholat lainnya, dikumandangkan azan yang itu merupakan syiar Islam. Dalam lima waktu sholat dikumandangkan persaksian kita dengan dua kalimat syahadat. Hal ini menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat itu dua kalimat yang sangat besar maknanya dan konsekuensinya. Dua kalimat syahadat inilah yang barang siapa mengucapkannya dia sebagai seorang muslim. Seorang yang non-muslim atau seorang yang kafir ketika berazam untuk berislam, untuk memeluk agama Islam, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita ingin mencoba mengenal lebih jauh salah satu sisi dari dua kalimat syahadat yang setiap hari kita ucapkan. Yaitu pada sisi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Bersaksi. Bersaksi itu harus didirikan di atas pengetahuan dan ilmu tentang apa yang dia saksikan. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersaksi atas sebuah kebenaran dalam keadaan mereka benar-benar tahu, benar-benar berilmu tentang perkara yang dia bersaksikan. Sehingga seorang yang bersaksi tentang suatu perkara tetapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya, maka belum tergolong bersaksi dengan persaksian yang benar. Seorang yang bersaksi tentang sesuatu tetapi dia tidak punya ilmu tentang sesuatu tersebut, berarti persaksiannya hanya ikut-ikutan. Dan ini tidak dibenarkan bagi setiap muslim. Bersaksi suatu perkara tetapi dia tidak mengetahui perkara itu, tidak berilmu tentangnya, tidak memahaminya dengan benar. Sehingga persaksian yang dalam bahasa Arabnya dinamakan asyhadah, kalimat syahadat, itu menuntut kepada pengucapnya yang bersaksi untuk berilmu tentang sesuatu

yang dia persaksikan. Kalau tidak, maka persaksian dia tidak sah. Kalau dia tidak mengerti kenapa, dia bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, atau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan persaksiannya tanpa dia sadari. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, dan kami bersaksi, bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh tentang siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah? Dari mana kita mengenalnya? Apa sumber dan literatur terbaik dalam mengenalkan sosok dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita imani sebagai seorang nabi dan seorang utusan? Tidak lain, literatur terbaik adalah Kitabullah, Al-Qur'an. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengutus nabi. Siapa yang mengutus rasul? Allah. Berarti yang paling mengenal rasul, mengenal Nabi Muhammad adalah Allah. Allah sekarang mengenalkan kepada kita. Siapa ini sosok yang bernama Muhammad yang diutus kepada umat manusia? Siapa dia? Apa kedudukannya? Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada kaum mukminin, yaitu ketika Allah mengirim seorang rasul dari diri-diri mereka sendiri, yakni dari manusia, bukan dari golongan malaikat, dari golongan manusia, sehingga mudah untuk berdialog, bertanya, meminta bimbingan, terlihat berbahasa dengan bahasa manusia. Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Berarti yang pertama, apa yang bisa kita petik dari ayat dalam surat Ali Imran ini? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin ini adalah sebuah karunia besar. Karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah lanjutkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengenalkan tentang sosok utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah tentang utusannya? Yatlu alaihim ayatihi. Dia, Rasul tersebut, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat yang Allah wahyukan kepadanya. Membacakan. Berarti Al-Quran itu disampaikan dengan membacakan. Berarti cara membacanya pun sudah dilakukan dan dicontohkan oleh siapa? Rasulullah. Cara membaca Al-Quran itu sudah diajarkan oleh Nabi. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Bagaimana cara mengucapkan hurufnya? Makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf-huruf dari
mulut kita ini, dari atas, dari langit-langit, dari ujung alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, zai. Diajarkan oleh Nabi bagaimana diucapkan huruf-huruf itu. Begitu juga panjang pendeknya ayat yang dibaca. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya para sahabat yang belajar kepada Nabi melihat langsung, mendengar langsung bagaimana cara Nabi membaca. Dan atas sebab itu Nabi mengatakan man arada an yaqra al-Qur'an habban tariyan kama unzil falyaqra qira'ata ibni Ummi Ad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara bacaan yang masih segar seperti saat diturunkannya kepada, maka hendaknya dia membaca dengan cara atau metode bacaan Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah bin Mas'ud telah mengikuti langsung cara membaca Al-Quran, berarti direkom oleh Nabi. Maka belajarlah banyak sahabat kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Murid-murid Abdullah bin Mas'ud, begitu juga sahabat Ibnu Abbas, itu juga belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Turun-temurun sampai hari ini. Sehingga memang membaca Al-Quran itu prinsipnya adalah al-ittiba, mengikuti, meneladani, bukan hasil karya kita, bukan seenak kita. Tidak, tetapi sudah dibimbing, diatur. Sehingga kemudian oleh para ulama diletakkanlah ilmu-ilmu qiraah. Diletakkan di situ bimbingan-bimbingan belajar, termasuk salah satunya ilmu tajwid, salah satunya. Sehingga ini satu masalah. Bahwa membaca Al-Quran adalah ittiba'ur Rasul, dengan cara mengikuti, meneladani cara membaca yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibacakan oleh Nabi ayat demi ayat, hari ini turun ayat di Mekah ataukah di Madinah, sebelum hijrah ataukah setelah hijrah, ketika di masjid atau ketika di luar, ketika di rumah, turun wahyu, diwahyukan kepada Nabi, dibacakan. Dan Nabi pun membacanya, langsung diajarkan oleh Jibril. Nabi pun belajar. Diajarkan oleh Jibril, dan pada setiap bulan Ramadan, dimurojaah, dievaluasi, diulang. Nah, sampai ketika suatu saat Nabi karena senangnya mendengar ayat Al-Quran, beliau meniru apa yang diucapkan oleh Jibril sebelum Jibril tuntas membaca kalimat-kalimat itu. Karena senangnya Nabi, sampai Nabi ikut menggerakkan lisannya karena rindu dan senangnya. Tapi turun ayat, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kamu terburu-buru wahai Nabi untuk membaca Al-Qur'an sebelum tuntas. Karena senangnya. Dalam ayat lain, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau keburu gerakkan lisanmu wahai Muhammad. Nabi pun diajari oleh siapa? Jibril alaihi assalam. Ini tugas pertama Nabi. Yaitu apa? Yatlu alaihim
ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kaum mukminin. Hari demi hari, ayat demi ayat, surat demi surat, 23 tahun lengkap 30 juz. Selesai. Disampaikan semuanya. Tugas pertama ini. Apa? Yajru alaihim ayati, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Tugas yang kedua, masih dalam ayat yang sama dari surat Ali Imran ini. Wa yuzakkihim, dan rasul yang diutus kepada kaum mukminin adalah untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka dan akhlak-akhlak mereka dari segala yang mengotorinya. Budi pekerti yang jelek atau akhlak-akhlak yang jelek, semuanya oleh Nabi dibersihkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan dia rasul utusan ini mengajarkan kepada kaum mukminin dua hal, al-kitab wal hikmah. Ada tiga kata di sini yang penting diketahui oleh kita. Yang pertama adalah wa yu'allimuhum, dan dia Muhammad yu'allim. Yu'allimu ta'liman, mengajar. Kalau tadi yang pertama apa? Membacakan. Kalau yang ketiga yu'allimu, mengajarkan. Yu'allimu ta'lim, seperti kita ini ta'lim namanya. Mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada umat, itu ta'lim. Dari asal kata 'allama yu'allimu, mengajarkan. Ini tugas ketiga. Bukan sekedar membaca, menyampaikan Al-Qur'an secara redaksi-redaksinya, itu salah satunya. Yang ketiga ini mengajarkan. Apa yang diajarkan kepada kaum mukminin? Al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Wal hikmah, kata para ulama, kata para pakar tafsir, al-hikmah itu artinya as-sunnah. Yakni kesimpulannya mengajarkan Al-Kitab dan as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Kalau kata ahli fikih, sunnah itu amalan atau perbuatan yang sangat disukai untuk dilakukan, mendapatkan pahala pelakunya, dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Itu kalau dalam definisi ahli fikih. Tapi kalau sunnah dalam konteks hadis, sunnah itu adalah segala ajaran, segala perbuatan, segala ucapan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersifat wajib. Contohnya, kita tahu dan mendengar membaca Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan sholat lima waktu, atau memerintahkan sholat wa aqimis sholata, dan hendaknya engkau menegakkan sholat. Dan berbagai ayat lainnya yang isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita sholat dimulai dengan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di mana ada di Al-Quran bahwa kita memulainya itu dengan takbiratul ihram? Di surat apa adanya? Nggak ada secara khusus. Kenapa kita tidak mengatakan saat memulai sholat Subhanallah? Kenapa? Toh sama-sama memuji Allah kan? Subhanallah dan Allahu Akbar sama.
Atau kita mengucapkan alhamdulillah. Jawabannya, karena Nabi di dalam sunnah mengajarkan. Karena Nabi di dalam sunnahnya mengajarkan bahwa sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun. Yang kalau orang masuk ke dalam sholat tanpa takbir, tanpa takbiratul ihram, gak sah sholatnya. Dari mana kita tahunya? Dari sunnah. Dari mana pula kita tahu bahwa sholat maghrib 3 rakaat? Di mana ada di Al-Quran? Di surat apa? Surat Al-Baqarah ada? Ali Imran? An-Nisa? Al-Ma'idah? Dan seterusnya? Tidak ada. Bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, 2 tasyahud. Kenapa enggak tasyahudnya 1 kali aja? Kenapa kok 3 rakaat, tidak 5 rakaat? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sunnahnya. Bolehkah seorang sholat maghrib 4 rakaat? Gak boleh. Kalau lupa, sujud sawi. Tapi kalau sengaja, gak sah. Iya kan? Dari mana? Dari sunnah taunya. Kewajiban sholat maghrib 3 rakaat, bukan 4 atau 2. Begitu amalan-amalan yang lainnya. Nabi mengajarkan kepada kaum mukminin Al-Qur'an. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas umat ini untuk melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Iya kan? Ibadah haji dilaksanakan di bulan Ramadan atau di bulan Muharram? Di bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Dzulhijjah, yakin? Kalau dilaksanakan di bulan Ramadan gimana? Nggak sah. Dari mana kita tahu? Kok enak kita mengatakan nggak sah? Wong sudah berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, tawaf, ifadah, dan yang lainnya di Ka'bah. Gak sah, karena Nabi membimbing bahwa haji itu di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 atau sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan bahwasanya wukuf itu tempatnya di mana wukuf? Di Mina apa di Muzdalifah? Ada yang tahu? Kalau jawab semoga bisa haji, naik haji. Hah? Di Arafah, bukan Muzdalifah, bukan Mina. Dari mana kita tahunya di Arafah? Kok bukan wukufnya dekat Ka'bah lebih afdal kan? Wukufnya dekat Ka'bah, tempat yang suci. Arafah itu sudah keluar dari area tanah suci. Arafah, Hudaybiyah, Tan'im. Itu sudah keluar dari area tanah suci. Kalau Muzdalifah masuk, Mina masuk. Kenapa enggak wukuf di Ka'bah sekalian? Enggak bisa, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, melalui hikmahnya bahwa wukuf itu di Arafah tanggal 9, bukan 10 Dzulhijjah, bukan 8 Dzulhijjah. Berarti Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Baik dalam urusan ibadah atau cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara keimanan. Dan juga cara mengamalkan Al-Quran dalam perkara akidah dan keyakinan. Diajarkan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tugasnya Nabi. Berarti kita harus kenal sosok yang kita selalu mengatakan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jangan kemudian kita ingin beriman kepada Allah dengan cara selain yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai kita ingin berakidah, berideologi dengan cara dan akidah atau ideologi yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah yang diutus.
cari cara-cara lain, cari sumber-sumber lain.

0: Jangan. Begitu pula cara-cara beribadah. Hendaknya kita mencontoh, mengikuti, meneladani bimbingan seorang utusan yang diutus oleh pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari ayat ini kita tahu bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an hendaknya dia meneladani dan mengikuti cara baca Al-Qur'annya Rasulullah, karena Nabi sudah membacakannya dan cara membacanya. Bagi barang siapa yang ingin memahami Al-Qur'an, mengerti agama, belajarlah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ditugaskan oleh Allah mengajarkan, memberikan taklim kepada kaum mukminin, dan itu telah ditunaikan. Tugas dan amanah ini telah ditunaikan sebaik-baiknya oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Nah, kita ingin mencoba mengenal lebih jauh sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kenalkan kepada kita tentang nabinya, tentang rasulnya adalah Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri." Tidak sepantasnya bagi kaum mukminin dan kaum mukminah, kaum pria yang beriman dan kaum wanita yang beriman, ketika Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, suatu hukum, untuk kemudian dia masih mencari alternatif keputusan, alternatif hukum, mencari keputusan alternatif dan hukum alternatif selain keputusan Allah dan Rasul-Nya. Enggak sepantasnya. Rasulullah sudah memutuskan, telah membimbingkan, telah mengarahkan dalam suatu perkara, masih ada yang mengatakan, "Ya, tapi ini kan tidak sesuai dengan adat istiadat." Jangan. Loh, ini Nabi mengatakan begini dan melarang perbuatan ini. Ya, tapi ini kan budaya. Nih. Orang yang beriman, yang semoga Allah takdirkan kita dan semua yang hadir ini dan seluruh saudara kita sebagai umat yang beriman. Tidak sepantasnya, kata Allah, "Wa ma kana li mu'min wa la mu'minah." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, masih ada saja bagi mereka pilihan-pilihan hukum dan keputusan, undang-undang, aturan-aturan hidup lainnya. Enggak boleh. Barang siapa yang masih menjadikan aturan manusia, hukum manusia, adat istiadat manusia sebagai saingan, apalagi untuk merobohkan dan menolak aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Belum dia bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan sebenar-benar persaksian. Ini Allah mengenalkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dalam ayat lain Allah mengenalkan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, Allah memulai ayat ini dengan sumpah, menunjukkan perkara ini penting. serius. Dan demi Rabbu wahai Muhammad, sungguh mereka tidaklah beriman. Orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Sungguh mereka tidaklah beriman. Sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai pengambil keputusan terhadap semua perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan rumah tangga. Seorang mukmin akan menjadikan Nabi sebagai pengambil keputusan dan pembuat aturannya. Tidak mungkin aturan manusia. Nggak boleh. Sekarang ini banyak sekali aturan-aturan buatan manusia yang mengatur rumah tangga umat Islam. Yang aturan-aturan itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisihi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Rasulullah telah mengatur, Rasulullah telah membimbing, telah menunjukkan. Jangan kemudian ada aturan dari barat maupun timur yang mengintervensi pola kehidupan umat Islam dan bermasyarakat. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim atau pengambil keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Bukan aturan politik, bukan aturan barat, bukan aturan timur. Kemudian Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu tasliman. Dan kalau toh mereka mau menerima keputusan dan bimbingan Rasulullah, mau menjalankan aturan yang Rasulullah letakkan terkait problem yang mereka hadapi, termasuk problem kenegaraan, problem ibadah, problem dakwah, sudah mau menerima, sudah mau menerapkan, Allah lanjutkan. Itu kan secara zahir, secara yang nampak terlihat. Allah berfirman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Dan mereka tidak mendapati rasa sempit hati, sempit dada terhadap keputusan. Jadi secara batin dia harus ikhlas. Harus benar-benar jujur karena Allah. Bukan terpaksa karena manusia. Jujur ikhlas karena Allah. Wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri secara mutlak kepada keputusanmu, aturanmu. Ini, wahai saudara muslim. Allah mengenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad. Berarti kita harus mengevaluasi. Kita harus bermuhasabah. Sebelum saya lanjutkan, azan Isya jam berapa? Hah? 19.21.22. Berarti kurang 7 menit. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita umat Islam tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, mengumumkan sebuah akidah, sebuah prinsip, sebuah ideologi. Qul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, sampaikan itu kepada mereka. La amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku ini tidak memiliki sedikit pun untuk diriku sebuah manfaat dan mencegah dari diriku sebuah musibah. Aku enggak memiliki itu. Enggak kuasa. Qul la amliku li nafsi. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku tidak memiliki kuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan suatu manfaat untuk diriku, menyembuhkan penyakitnya atau menghilangkan kegundahannya atau yang lainnya. Manfaat apa saja berupa rezeki, kesehatan, anak, semua hal yang dianggap manfaat. Aku enggak berkuasa memiliki hal itu sendiri. Wala darrat, dan aku juga tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk mencegah sebuah kejelekan, sebuah musibah, malapetaka. Apa saja bentuknya darrat itu? Malapetaka itu, kejelekan itu, bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa yang lain. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kuasa dan tidak memiliki kemampuan mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk dirinya dan mencegah malapetaka dan musibah kepada dirinya, lalu bagaimana untuk orang lain? Nih, Allah mengenalkan dan memerintahkan kepada Nabi, sampaikan. Kemudian Rasul melanjutkan, walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniyas su, dan tidak ada satu kejelekan pun yang akan menimpaku. Tapi aku enggak tahu perkara gaib. Aku enggak tahu apa yang akan menimpa diriku. In ana illa nadhir. Tidaklah aku ini sebatas pemberi peringatan. Wa basyir, pemberi pembawa kabar gembira di kaumi yu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Di kaumi yu'minun, bagi orang-orang yang mukmin. Pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira. Tapi siapa Nabi? La a'lamul ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib. Dan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Masih ingat beberapa peristiwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sebuah anak panah di perang Uhud pada hari itu. Saat akan memulai peperangan, apa Nabi tahu bahwa nanti akan ada sebuah anak panah melesat dari anak panah yang dilepaskan oleh kaum kafir musyrik dan akan mengenai diriku. Apa tahu Nabi? Enggak tahu. Sehingga kalau ada orang selain Nabi mengklaim ya bahwa dirinya tahu akan musibah yang datang, wah ini melebihi Nabi. Melebihi Rasul. Berbahaya ini akidah. Berbahaya terhadap keimanan. Nabi Muhammad tidak mengetahui. Dan anak panah itu pun melesat dengan dahsyatnya mengenai pipi, menembus sampai ke gigi geraham Rasulullah. Dan pecah gigi gerahamnya. Nabi tidak tahu. Dan begitu pula pelajaran dari peristiwa ini, ternyata sosok Nabi adalah manusia biasa. tidak memiliki kekebalan, kebal senjata. Perang Uhud itu perang membela apa sih? Membela daerah? Membela suku? Enggak. Membela Islam. Mau menegakkan la ilaha illallah. Dan menghancurkan panji-panji kesyirikan. Membela agama Allah bersama itu di perang Uhud. Bukan ditebas oleh seorang perampok atau pencuri. Bukan. Perang membela Islam. Tembus itu anak panah. Dan bersimbah darah Nabi sampai ke janggutnya ini. Nah, kita akhiri majlis kita ini. Dan kita...
1: وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan yang lalu, kita masih pada pembahasan tentang dampak positif. Membahas tentang dampak positif dari sumber. Sumber Al-Manhaj As-Salafi. Yaitu Al-Manhaj As-Salafi dilandasi sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana alaihi al-khulafa'ur rasyidun wa sahabatul mardiyun. Pada pembahasan kitab kita, kitab atau risalah Haqiqatul Manhaj As-Salafi wa hajatul ummati al-masatu ilaihi fi najatiha wa intisariha ala a'daiha. Li fadilati Syekh Ad-Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahallahu ta'ala. Jazakallahu khair. Naam. Dan asar atau dampak yang pertama yang diulas dan diangkat oleh Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahallahu ta'ala adalah al-wifaq wal-i'tilaf. Keserasian dan juga persatuan. Yang namanya al-manhaj as-salafi, na'am, karena memang berdiri di atas sunnah, berdiri di atas Al-Quran, berdiri di atas hadith-hadith Rasul salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, maka pasti akan menumbuhkan athar, dampak yang sangat positif. Di antara dampak positif yang terbesar ialah al-wifaq wal-i'tilaf. Kehidupan yang saling serasi dan demikian pula terciptanya persatuan dan kesatuan di antara para pengikut al-manhaj as-salafi. Barakallahu fikum. Dan telah kita nukilkan sebagian atau kita telah membaca sebagian dari penyampaian atau nukilan dari Al-Imam Abul Qasim Ismail bin Muhammad Al-Asbahani Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Hajjatu fi Bayanil Mahajjah. Naam. Kemudian setelah beliau membawakan ayat Allah tabaraka wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, tidak merenungi dan mempelajarinya? Duhai kiranya andaikan Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, bukan merupakan kalamullah, bukan bimbingan dari Allah Jalla wa'ala, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Niscaya mereka pasti akan mendapati ikhtilaf yang demikian banyaknya. Dan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Kemudian beliau, al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, mengajak kita untuk menengok, melihat bagaimana keadaan ahlul batil dan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bagaimana mereka berpecah belah, berselisih, berkelompok-kelompok dan bersekte-sekte. Dan bahkan dua orang di antara mereka sekalipun tidak berada di atas akidah yang satu. Tidak berada di atas keyakinan yang satu. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling mentabdi', menjatuhkan vonis sebagai ahlul bid'ah. Bahkan lebih buruk, lebih parah daripada itu pada derajat at-takfir. Pada derajat at-takfir. Sang anak mengkafirkan ayahnya, seseorang mengkafirkan saudaranya. Naam, penghuni rumah mengkafirkan tetangganya. Terus menerus mereka, usia mereka habis, umur mereka habis, dihabiskan dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, dan hidup saling tidak cocok satu sama lain. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kata Allah Jalla wa'ala, tahsabuhum jami'an wa kulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an. Ini nukilan dari al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah. Beliau menukilkan ayat Allah Tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an. Engkau mengira melihat mereka seakan-akan jami'an. Seakan-akan apa? Seakan-akan bersatu. Seakan-akan kuat. Seakan-akan kokoh, namun kulubuhum syatta. Persatuan mereka amatlah sangat rapuh. Dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak berakal dengan meninggalkan agama mereka, sehingga mereka pun tidak bersatu, tidak bisa bersatu. Orang-orang yang bersatu di atas dinul haq, orang-orang yang bersatu di atas sunnah, orang-orang yang bersatu di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala, barakallahu fikum, adalah orang-orang uqala, orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan persatuan adalah orang-orang yang akil. Orang-orang yang memprioritaskan jam'ul kalimah adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dzalika biannahum qaumul la ya'qilun. Mereka meninggalkan ajaran agama mereka sehingga terjadilah yang namanya perselisihan dan perpecahan. Menunjukkan seseorang yang berada di atas agama yang satu, di atas manhaj yang satu, dan bersatu di atas agama tersebut dan memprioritaskan persatuannya adalah orang-orang yang ya'kilun, orang-orang yang berakal. Kemudian kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah melanjutkan, awama sami'ta annal mu'tazilata ma'ajtima'ihim fi hadzal laqabi yukaffiru al-baghdadiyuna minhum al-basriyyin. Tidakkah engkau coba mendengar, wahai seorang muslim, bahwasanya kelompok sesat dan kelompok menyimpang al-mu'tazilah dalam keadaan mereka ini ijtima'ihim, mereka semuanya bersatu atau semuanya tergabung dalam istilah atau laqab al-mu'tazilah, namun dalam tubuh mereka sendiri saling mengkafirkan satu sama lain. Al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah dari kalangan penduduk Baghdad, di antara mereka mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Al-Basrah, penduduk Basrah. Wal-Basriyuna minhumul Baghdadiyin. Dan demikian pula sebaliknya, orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Basrah mengkafirkan orang-orang Al-Mu'tazilah dari kalangan Ahlul Baghdad atau Ahlu Baghdad. Saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tapi cobalah kita melihat kondisi Ahlu Sunnah. Dimanapun Sunnah itu berada, Ahlu Sunnah dimanapun mereka berada dan dimanapun mereka safar, yang dicari adalah ma'had Ahlu Sunnah. Yang dicari adalah akh salafi. Yang dicari adalah dakwah as-salafiyah. Yang dicari adalah ta'lim as-salafi, ta'lim yang berdiri di atas manhajus salafi. Yang dicari adalah tempat-tempat menyebarkan ilmu as-salafiyah. Dan yang dicari oleh mereka, akhun salafi, al-ikhwah as-salafiyin. Itulah mereka. Dimanapun mereka berada. Dan mereka akan mengakui bahwasannya Ahlus Sunnah As-Salafiyun yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di manapun. Mereka akan menyatakan, atau yang ada di berbagai belahan dunia yang lainnya. Di berbagai negara, mereka akan menyatakan mereka adalah saudara kami. Berbeda hanya dengan Al-Mu'tazilah. Satu kota dengan kota yang lain saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Haula qaumun la ya'qilun. Iya. Engkau melihat seakan-akan mereka persatuannya cukup kuat, solid, tapi ternyata betul-betul rapuh, kata Allah. Qulubuhum syatta. Dan mereka dengan perpecahan tersebut, perpecahan akidah terutama, kemudian perpecahan apa? Perpecahan hati, perpecahan berikutnya perpecahan abdan. Mereka menjadi soru qaumul la ya'qilun, soru qaumul la ya'qilun, la ya'qilun. Menjadi kaum yang tidak berakal. Kata Al-Imam Al-Asbahani rahimahullah ta'ala, "Awa ma sami'ta hadza?" Apakah engkau tidak melihat keadaan mereka seperti ini? Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyampaikan nasihat kepada kita semuanya sebagai solusi dan keputusan dari fitnah kali ini. Bahwasannya al-furqah, simati ahlul bid'ah wal-furqah at-tafarruq. Ciri-cirinya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa adalah apa? Al-furqah wat-tafarruq. Diingatkan oleh beliau. Di tubuh mereka sendiri sekalipun terjadi perpecahan. Saling membid'ahkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama lain. Kemudian kata Alim Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wa yukaffiru ashaba Abi Ali al-Jubba'i ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukaffiruna abahu Aba Ali. Demikian pula, sama-sama punggawa atau sama-sama pemimpin kaum Mu'tazilah, para pengikut Abu Ali Al-Jubba'i mengkafirkan apa? Anaknya Abu Hashim Al-Jubba'i. Dan demikian pula para pengikut Abu Hashim, putranya Abu Ali Al-Jubba'i, mengkafirkan abahu Aba Ali, mengkafirkan apa? Ayahnya. Ayah dan anak saling mengkafirkan satu sama lain, pengikut satu dengan pengikut lain saling mengkafirkan satu sama lain. Tanaharu ba'dhum ba'dhan. Ya, saling membunuh di antara mereka satu sama lain, membunuh karakter saudaranya satu sama lain. Padahal mereka apa? Padahal mereka berada di atas satu prinsip, yaitu prinsip i'tizal, prinsip kelompok sesat menyimpang Mu'tazilah. Sama-sama Mu'tazilahnya, tapi saling mengkafirkan satu sama lain. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalati minhum. Demikian pula pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin mereka. Dan orang-orang arbabul maqalat minhum. Orang-orang yang para pemikir-pemikirnya di antara mereka. Orang-orang para pencetus ideologi-ideologi tersebut. Idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqina yukaffiru ba'dhum ba'dha wa yatabarra'u ba'dhum min ba'd. Apabila engkau melihat, ya, melihat aqwal mereka, melihat keyakinan-keyakinan mereka yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan, maka engkau akan mendapati mereka mutafarriqin, orang-orang yang berpecah belah satu sama lain di antara mereka, bahkan mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. وَيَتَبَرَّعُ بَعْضُهُمْ بَعْضُ نَعَمْ يَتَبَرَّعُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ. Nah, dan saling berlepas diri satu sama lain di antara mereka. Nah, maka ayuhas salafiyun rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Kata Imam Abu Nam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, wa kadzalikal khawarij war rawafid fi ma bainahum wa sa'ir mubtadi'ati bima thabatihim. Demikian pula kaum Khawarij, kaum Syiah Ar-Rafidah, mereka pun juga demikian saling mengkafirkan satu sama lain di antara mereka. Dan demikianlah keadaan sa'irul mubtadi'ah, kondisi ahlul bid'ah yang lainnya. 72 golongan ahlul batil dan ahlul bid'ah yang lainnya, para penentang sunnah yang lainnya. Bima thabatihim, posisinya atau kondisinya mirip seperti al-mu'tazilah. Saling berpecah belah, saling cekcok berantem satu sama lain di antara mereka. Saling apa? Saling terpecah belah hati mereka dan ideologi mereka. Padahal apa? Padahal ya sama-sama khawarijnya. Tapi saling bunuh, saling mengkafirkan satu sama lain. Saling menjatuhkan vonis bid'ah kepada kelompok, kepada satu sama lain. Kata al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani rahimahullah, wahal alal batili dalilun azharu min hadha. Lalu kira-kira apakah ada bukti tentang kebatilan yang lebih jelas dan lebih gamblang daripada ini? Satu apa? Satu kelompok. Satu apa? Satu ideologi. Tapi saling apa? Saling berpecah belah dan saling mengkafirkan satu sama lain. Saling membid'ahkan satu sama lain. Dan inilah, ayuhal ikhwan, dan inilah ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum. Inilah yang ditahdzir, inilah yang diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, agar kita semuanya tidak menjadi seperti ini. Tidak menjadi seperti ini, tidak mengikuti derap dan langkah mereka, mengikuti jejak mereka. Agar kita tidak apa, tidak bima sabatihim, tidak semisal dengan mereka. Tidak seperti mereka keadaannya, saling memusuhi satu sama lain. Yallah ayuhas salafiyun, marilah ayuhas salafiyun, ta'akhaw bainana. Marilah saling berukhuwah, saling bersaudara. Sekali lagi, barakallahu fikum, kami sampaikan kepada kalian semuanya yang masih menghormati manhajus salafi, yang masih menghormati ad-da'wah as-salafiyah, kemari. Ta'alau ala kalimatin sawain. Berada di atas satu kalimat yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas ideologi yang sama. Ideologi as-salafiyah, prinsip as-salafiyah yang pasti akan menumbuhkan dan menimbulkan yang namanya persatuan wal i'tilaf, kesatuan di antara kita semuanya. Pasti akan bersatu. Janganlah di antara kita terus kemudian menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil untuk kemudian apa? Saling berpecah belah. Padahal berada di atas manhaj yang sama, di atas prinsip yang sama, di atas i'tiqad yang sama, di atas akidah yang sama. Wahai para pengikut asatidah jumhur, ta'alau ila kalimatin sawain. Kembalilah kalian kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, mengikuti para wurathul anbiya, mengikuti bimbingan para pewaris nabi, para nabi dan para rasul. Barakallahu fikum, para ulama dan para masyayikh menghimbau kepada kita semuanya untuk bersatu. Ta'alau, ta'alau. Marilah, mari. Bersatu. Wahai saudara-saudara sekalian. Barakallahu fikum. Tinggalkan perselisihan. Dan bertaubatlah dari perselisihan yang dahulu kalian lakukan. Nah, agar kita tidak apa? Tidak bima sabatihim. Tidak semisal dengan keadaan mereka. Keadaannya kaum Mu'tazilah. Keadaannya kaum Khawarij. Keadaannya kaum Al-Qadariyah. Keadaannya kaum rawafil. Nah, karena itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan kebatilan mereka. Saling berpecah satu sama lain di antara mereka. Wa nahnu ala manhajil haq. Dan kita semua di atas manhaj yang hak. Di atas sunnah. di atas as-salafiyah. Tidak tepat dan tidak layak untuk kemudian berpecah belah dan justru malah menghidupkan sunnahnya ahlul bid'ah dan ahlul batil.

memecah belah persatuan mereka, memecah belah bimbingan agama mereka, wa kanu syi'an, dalam keadaan mereka semuanya itu berkelompok-kelompok. Engkau wahai Muhammad dan termasuk pula perintah ini, lasta, penafian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan juga penafian ini berlaku kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan arahan dan bimbingan beliau. Lasta minhum, kalian bukan bagian dari mereka, bagian dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Artinya kalian bagian dari orang-orang yang menghidupkan sunnah persatuan, sunnah Islam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, agama anbiya, agama al-mursalin, yaitu agama yang menjunjung tinggi persatuan di antara pemeluknya. Lasta minhum fi syai'in, engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka sedikit pun. Nah, karena mereka suka berpecah belah, karena mereka tidak mau berada di atas prinsip yang satu, di atas agama yang satu, sudah disatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas ajaran yang satu, tetapi mereka semuanya enggan dan memilih untuk berpecah. As-salafiyah ayuhal ikhwah, al-manhajus salafi adalah al-manhaj yang mengajak kepada persatuan. Dakwah as-salafi adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan dan akan menumbuhkan yang namanya persatuan. Itu pasti dan itu mesti. Wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis. Dan didapati ini, atau persatuan ini didapati pada orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran sunnah. Mereka akan menjaga persaudaraan satu sama lain di antara mereka. Mereka akan menjaga persatuan satu sama lain di antara mereka. Dan melakukan, mewujudkan, mengamalkan amalan-amalan yang bisa menumbuhkan rasa cinta di antara satu di antara mereka satu sama lain. Tazawur, tahadau, ya, saling menyampaikan salam di antara mereka, bukan disalami terus kemudian cuek, tidak mau menjawab. Nah, padahal saudaramu di atas as-salafiyah, engkau tidak mampu membuktikan bahwasanya saudaramu tersebut berada di atas prinsip ahlul bidah dan ahlul batil, yang kalian punya sultan, punya alasan dan hujah, argumen yang kuat untuk kemudian menghajar dia. Gak ada, kalian tidak punya alasan itu. Saudara kalian adalah ahlus sunnah, saudara kalian adalah as-salafi. Oleh karenanya di Jalsah Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala bertanya kepada asatidzah jumhur, al-an ana as'alukum. Naam, al-akh Luqman. Al-akh Luqman hadha. Yaitu ustaduna Luqman hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh. Hal huwa salafi atau mau salafi? Apakah dia seorang salafi ataukah bukan salafi? Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu menjawab bahwasanya dia bagian dari ahlul bidah. Tidak ada satupun di antara asatidzah jumhur yang mampu terus kemudian membuktikan dengan argumen yang kuat dan mampu untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwasanya Ustaz Luqman terjatuh di dalam apa? Prinsip ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak ada. Tidak ada yang mampu membuktikan menyanggah atau menjawab pertanyaan beliau tersebut, pertanyaan dari Syekh Al-Bukhari hafizahullah. Naam. Barakallahu fikum. Menjalankan amalan-amalan ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, yang bisa menumbuhkan apa? Menumbuhkan kasih sayang, yang bisa menumbuhkan rasa cinta, yang bisa memperkuat ukhuwah, itu didukung di dalam Islam. Sebagaimana pula amalan-amalan yang bisa merenggangkan ukhuwah itu ditahzir oleh syariat. Wahai salafi, as-salafiyah yang mana yang akan diikuti jika seorang salafi suka dengan perpecahan? As-salafiyah yang mana yang akan dijunjung tinggi kalau ternyata prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah, tiang-tiang penegak dan penonggak dakwah as-salafiyah, yaitu al-i'tilaf, wal-wifaq, wal-ijtima' wa jam'il kalimah, sudah dirusak dan dirobohkan

Kemudian Al-Imam Ismail bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala menyampaikan, wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadithi annahum akhadhu ad-din min al-kitab was-sunnah. Nah, dan sebab yang bisa menumbuhkan ittifaq, kesepakatan atau persatuan, jam'ul kalimahnya ahlul hadith, para ulama ahlul hadith dan para pengikut mereka. Ahlul hadith, ahlus sunnah, orang-orang yang menjunjung tinggi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, yang tadi kata Allah Jalla wa'ala, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan bagian dari mereka sedikit pun. Sebab persatuannya mereka, sebab sejalannya mereka, seprinsipnya mereka, seia sekatanya mereka dalam i'tiqad, annahum akhadhu ad-din min al-kitab wa sunnah, bahwasanya mereka menimba ilmu agama, mengikuti agama yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa tariqan naql fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Dan demikian pula dari jalan-jalan penukilan dan periwayatan yang sahihah. Fa'awrathahumul ittifaq wal i'tilaf. Sehingga cara tadi itu, metode tadi, metode apa? Akhaduddin minal kitabi wassunnah. Mengikuti atau mengambil agama, menimba ilmu agama, mengamalkan ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Tindakan-tindakan tersebut, barakallahu fikum, itu yang akan mewariskan dan akan menumbuhkan dan akan memunculkan yang namanya al-ittifaq. Kecocokan, keselarasan, wal-i'tilaf, dan persatuan. Nah, karena sunnah yang diikuti. Karena yang diikuti adalah as-sunnah. Barakallahu fikum. Wa ahlul bid'ah. Wa ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Akhadhu ad-din min al-ma'qulat wal-ara. Sementara ahlul bid'ah wa ahlul ahwa mengambil agama mereka dari al-ma'qulat. Dari akal-akal mereka. Pendapat-pendapat pribadi yang didasari dari akal-akal mereka, wal-ara. Nah, dan ro'yu-ro'yu mereka, jadi yang dijadikan apa? Pegang adalah ro'yu, bukan Al-Quran dan Sunnah. Pendapat gurunya, pendapat pemimpinnya, pendapat syekhnya, pendapat ustadznya. Ini akan mewariskan yang namanya apa? Perpecahan. Dan demikian pula, asatidzah jumhur dan para pengikutnya, kalau terus mereka berada di atas prinsip ini, cepat atau lambat akan terjadi perpecahan di tubuh mereka sendiri. Kenapa? Karena itu pasti. Bukan dibangun di atas ilmu. Bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Perpecahan yang mereka lakukan sekarang. Pasti akan menimbulkan perpecahan berikutnya dan berikutnya. Fa'arathahumul iftiraq wal ikhtilaf. Kalau yang diikuti adalah akal-akalnya manusia. Akal-akal asatidahnya. Akal-akal ustadznya. Akal-akal syekhnya. Ro'yu-ro'yunya bukan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nyatanya mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan itu semuanya. Tidak mampu mempertanggungjawabkan perpecahan mereka. Maka apa konsekuensinya, kata Al-Imam Ismail ibn Muhammad Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Fa'awrathahumul iftiraq wal-ikhtilaf. Pasti akan menimbulkan dan menyebabkan munculnya al-iftiraq, perselisihan ya dan perpecahan di antara mereka. Ikhtilaf, percekcokan, perselisihan, perbedaan ideologi di antara mereka, wal iftiraq, dan memunculkan perpecahan di antara mereka. Itu pasti. Tinggal nunggu waktu saja. Tinggal menunggu waktu saja. Dalam kitab Al-Istiqamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, wal bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Yang namanya kebid'ahan itu, karena bid'ah sumbernya adalah ro'yu,
bukan dalil, bukan wahyu. Ya. Sumbernya adalah ra'yu al-bid'ah, sumbernya adalah ra'yu para tokoh-tokoh bid'ah tersebut. Sumbernya adalah ara'ur rijal. Ya. Wa maqalatir rijal, yang diikuti adalah ra'yunya para rijal. Barakallahu fikum. Bukan apa? Bukan al-wahyu. Bukan dari Al-Quran maupun sunnah. Makanya pasti akan menumbuhkan dan akan mengiringi yang namanya bid'ah itu pasti diiringi oleh perpecahan. Itu pasti. Kenapa? Karena ra'yu satu sama lain di antara mereka enggak bisa dijadikan patokan. Ra'yu di antara satu sama lain di antara mereka tidak bisa dijadikan patokan. Satu punya ra'yu yang lebih bagus. Nah. Tokoh pertama memiliki sebuah ra'yu, tokoh kedua ternyata memiliki ra'yu yang lebih lemah. Nah, kemudian muncul tokoh yang ketiga mempunyai ra'yu yang lebih bagus lagi. Tetapi masing-masing di antara mereka semuanya, ketiganya punya pengikut yang membela ra'yu pemimpin mereka masing-masing. Terjadilah perpecahan. Terjadilah perpecahan. Dan demikianlah yang namanya bid'ah. Makrunatun bil furqah. Kama anna sunnata makrunatun bil jama'ah. Sebagaimana pula as-sunnah makrunatun bil jama'ah. Selalu beriringan, berjalan, berdampingan. Dan selalu menumbuhkan yang namanya al-jama'ah. Persatuan. Wahai kaum muslimin ayuhas salafiyun. Para pengikut asatidah jumhur. Barakallahu fikum. Kalau kalian betul-betul berada di atas sunnah, kalian pun tidak akan alergi dengan yang namanya ajakan untuk bersatu. Kalau kalian memang benar berada di atas as-salafiyah, kalian pun tidak akan menghindar dari kami, menghindar dari ajakan-ajakan kami untuk bersatu. Tetapi kalian semuanya saat ini tidak berada di atas as-salafiyah, tidak di atas ilmu, tidak di atas sunnah. Ya, maksudnya bukan bagian dari ahlul bidah, enggak. Wakifnya mereka ini tidak dibangun di atas ilmu. Naam. Jangan sampai memahami terus nanti kemudian kita memvonis mereka sebagai bagian dari ahlul bidah dan ahlul batil. Enggak. Tetapi mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu. Mauqif mereka tidak dibangun di atas ilmu dan tidak di atas sunnah. Kenapa? Ya. Karena terjadi perpecahan. Tidak dibangun di atas sunnah. Dan kenapa perpecahan ini terjadi? Karena mereka tidak membangun ra'yu mereka atau tidak membangun na'am mauqif mereka di atas sunnah. Sehingga apa? Terjadilah perpecahan, ikhtilaf. Nah, kita sudah mengajak bersatu, ayo bersatu. Sekian banyak upaya. Ustadzuna Luqman, Ustadzuna Ruwaifi. Ya. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Ustadzuna Ustadz Abu Amr Ahmad Alfian. Dan para asatidz yang bersama beliau-beliaunya. Mengajak untuk bersatu. Ustadz Abdul Harith, Ustadz Abu Jundi, ya, Ustadz Harisman, Abu Uthman, ya, Ustadz Abu Abdurrahman Sufyan, saudara beliau, mengajak berulang-ulang kali, ya, Ustadz Abu Muhammad Musa, berulang-ulang kali mengajak mereka untuk bersatu, nah, mewujudkan wasaya masyayikh, mewujudkan bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami'. Namun subhanallah. Nah, justru mereka apa? Abau. Berpaling. Dan enggan. Dan mereka lebih apa? Lebih memilih untuk berpecah. Berjalan sendiri. Tidak mau bersatu. Maka kami katakan berdasarkan dari bimbingan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ayu sunnatin anta fiha. Sunnah yang mana yang kalian berada di atasnya? Apakah kalian berada di atas ajaran sunnah? Sunnah yang mana ya akhi? Sunnah yang mana ya ikhwan? Sunnah yang mana? As-salafiyah yang mana yang mengajarkan perpecahan itu? Iya. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga dikatakan, disebut, dinyatakan ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan pengikut al-jamaah. Karena sunnah selalu identik dengan yang namanya jamaah. Kama yuqalu ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana